0: seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Makanya, cek dulu biar gak kegocek. rri.co.id.
2: Apa program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang
4: sekarang, selamat pagi teman Produa.
3: Informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergi.

Dann.

0: media dan bersama digital masing-masing. Pada NBA 2026, juara kembali rehat ini waktunya untuk terhubung.
1: Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle,
0: itu adalah pertimbangan untuk konsultasinya
1: dan Norman Powell yang pada musim 2025 2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamatan. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan asis dan tembakan tiga angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan

Facebook Live, Ibu Maaf kemarin.

jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan.

Adam Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.

0: ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: berbicara tentang narkotika, pasti setiap kita punya gambaran yang berbeda-beda pula. Misalkan tentang seseorang yang hidupnya berantakan, seseorang yang jauh dari keluarga, seseorang yang hidup dengan kecanduan, dan bahkan kita mungkin masih berpikir kalau narkotika itu sangat jauh dari kehidupan kita. Tapi pada kenyataannya, sebenarnya narkotika itu sangat dekat dengan kita, dan bahkan bisa mendekati kita lewat hal-hal yang terlihat sederhana, misalnya ajakan dari teman, rasa penasaran, ataupun kalimat-kalimat sepele kayak, ah coba dulu aja lah, sekali aja, gitu. Nah, kali ini di Stereotype Podcast, kali ini bersama saya Dila dan bintang tamu spesial kita, Kak Domi, ya Kak?
1: Halo, iya,
0: Kak
1: Domi. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Kak. Nah, kita akan membahas tidak hanya tentang bahaya dari narkotika ini, tapi kita juga akan mengenali berbagai hal tentang narkotika dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. Nah, pada intinya, nanti kita akan semakin menyadari bahwa sebenarnya narkotika ini memang sangat-sangat berbahaya. Bukan begitu, Kak Domi?
1: Memang sangat berbahaya, makanya kita harus banyak promosi biar orang tahu bahwa narkoba itu berbahaya. Yes. Sehingga kita jangan dekat-dekat, begitu ceritanya.
0: Nah, kalau di rating nih, dari 1 sampai 10, seberapa berbahaya sih narkoba itu, Kak?
1: Kalau mau di rating 1 sampai 10, dia mungkin berada di posisi 10
0: ya, atau bahkan iya, 11 dari 10.
1: Bisa 11
0: ya?
1: Kalau seandainya dikasih range-nya sampai 11-12an, mungkin dia ada di atas
0: 10. Di atasnya 10
1: itu, iya.
0: Oke, itu berbahayanya memang untuk diri kita, tapi dari untuk lingkungan juga berbahaya ya, Kak? Gimana tuh, Kak?
1: Dampak dari narkoba itu memang sangat luas. Jadi tidak hanya fisik, tapi juga mental. Orang yang menggunakan bahkan juga berdampak terhadap lingkungan sekitarnya. Dan mungkin kalau kita melihat generasi muda, itu yang kita takutkan. Karena kita tahu bahwa generasi muda ini adalah fondasi dasar yang lagi dibangun negara untuk mempersiapkan generasi emas di 2045. Nah, bayangkan kalau generasi emas yang kita kadang-kadang di tahun 2045 kita mau capai dengan baik, hasilnya diharapkan emas, tapi kita takutkan bukan emas yang kita capai, malah mungkin bisa tua. Itu yang kita takutkan, sehingga memang karena yang kita takutkan adalah ketika generasi-generasi muda ini terlibat di dalam dunia peredaran narkotika, maka dengan dampak narkoba yang berdampak terhadap fisik dan mental ini, maka cita-cita yang diharapkan tidak akan tercapai. Karena narkoba juga memiliki sifat ketergantungan yang luar biasa. Dia harus terus menerus. Apalagi kalau generasi muda itu, dia memiliki umur yang panjang. Nah, ini menjadi target utama dari dunia peredaran narkoba atau orang jahat nih. Karena memang sifatnya ketergantungan. Jadi anak-anak muda masih memiliki umur yang panjang. Hari ini dia pakai, dia masih membeli lagi, membeli terus, karena dia punya jangka waktu pemakaian yang panjang. Sehingga mereka jadi sasaran atau pangsa pasar yang besar. Nah, sehingga itu yang kita takutkan di generasi muda kita.
0: Kalau targetnya orang tua kayak, ah bentar lagi, ini
1: bentar
0: mah udah ini.
1: Sudah selesai, makanya salah satu sasaran empuk kita adalah generasi muda. Nah, berbicara soal generasi muda, terlebih mungkin kalau usia-usia mungkin kelompok remaja sampai dengan kelompok mungkin usia-usia sebelum 21 atau usia-usia
0: ya,
1: remaja akhir. Dari survei yang dilakukan, jadi survei prevalensi terhadap penyalahgunaan narkoba di tahun 2025, survei yang terakhir itu kita berada pada posisi sekitar 4,15 juta orang yang menggunakan narkotika. Nah, hampir seperempatnya itu adalah generasi muda yang tadi digadang-gadang untuk Indonesia Emas tadi. Nah, kalau seperempat berarti mungkin hampir sekitar 1 jutaan yang generasi muda kita yang menggunakan narkotika. Nah, sehingga dia tidak mewabah kemana-mana, merebet kemana-mana, karena tidak hanya berdampak diri sendiri, tetapi bisa kayak lingkungannya.
0: Ya, betul, ya, apalagi keluarga terdekat.
1: Iya, justru malah orang-orang terdekat yang mungkin bisa terkontaminasi lagi dengan beranak, sehingga kampanye seperti mungkin melalui Stereotype podcast hari ini cukup membantu kami. Terima kasih sebelumnya. Karena mungkin melalui
0: sudah datang ya, Kak.
1: Baik, membeli momentum seperti ini kita saling sharing atau saling membagi informasi. Jadi efektif, efisien, semua bisa berjalan tanpa harus war-war program anggaran yang besar-besar, tetapi yang penting tujuan kita tercapai, bahwa mengedukasi, memberikan informasi itu menjadi
0: tindakan preventif lebih baik ya, Kak,
1: lebih baik daripada sudah terlanjur,
0: sudah
1: apalagi
0: tuh
1: tadi adiksi tadi, ketergantungan tadi, sifat dari narkotika sehingga mudah susah untuk memang dia lepas dari peredaran,
0: keluar dari itu,
1: keluar
0: susah
1: dari
0: gitu ya.
1: Oke.
0: Nah, sebelum kita ngomong lebih jauh nih, kan narkotika itu ada banyak sekali jenisnya ya, Kak. Nah, itu adakah jenis tertentu yang lebih berbahaya dibandingkan yang lain, apa semuanya mempunyai bahayanya sendiri-sendiri?
1: sendiri sebenarnya mungkin kalau kita baca pada Undang-Undang Narkotika nomor 35 tahun 2009 di mana ada banyak penggolongan narkotika. Jadi narkotika itu digolongkan dalam 3 bagian, golongan 1, 2 dan 3. Nah, yang paling berbahaya itu adalah golongan 1. Jadi golongan 1 itu tidak digunakan untuk alasan apapun,
0: termasuk medis.
1: Hanya digunakan untuk penelitian, tapi itu pun harus izin dari Kementerian Riset dan Teknologi.
0: Contohnya,
1: nah, contohnya seperti penggunaan ganja.
0: Ganja itu masuk golongan
1: termasuk golongan satu.
0: Padahal ladang ganja ini,
1: pernah ada kasus mungkin di salah satu daerah yang pernah menanam ganja untuk alasan pengobatan,
0: istrinya
1: dan sebagainya. Itu memang tetap diproses secara hukum karena undang-undang kita belum memperbolehkan
0: ganja ini.
1: Dia masih masuk dalam golongan 1 yang memang hanya untuk penelitian, tidak untuk alasan apapun. Nah, berbeda dengan golongan yang kedua dan ketiga. Nah, kalau golongan yang kedua dan ketiga itu bisa digunakan untuk pengobatan, golongan 2 dulu. Kalau golongan 2 itu memang bisa digunakan untuk pengobatan, tetapi dia menjadi alternatif terakhir dari dokter.
0: Setelah nggak ada yang lain.
1: Setelah nggak ada yang lain. Nah, tetapi harus atas persetujuan dokter, kan dokter minimal memahami orang ini kondisinya seperti ini, umurnya sekian, sehingga dosis yang diberikan harus tepat sehingga setelah akhir dari penggunaan tidak menimbulkan ketergantungan atau adiksi tadi. Nah, kemudian yang ketiga itu,
0: contohnya apa kak kalau golongan 2
1: itu? Nah, itu biasanya lebih banyak pada penggunaan obat-obat bius yang di rumah sakit dan sebagainya. Mungkin mereka menggunakan untuk operasi-operasi besar seperti itu. Mungkin kadang-kadang mereka menggunakan tipe yang seperti ini, tetapi itu sudah alternatif terakhir.
0: Selagi ada yang lain, jangan dulu.
1: Nah, kemudian yang berikut juga adalah yang golongan 3. Nah, golongan 3 ini banyak digunakan oleh dokter untuk pengobatan. Nah, itu ada beberapa obat tertentu yang memang digunakan dokter untuk pengobatan setelah misalkan pengobatan dengan obat tipe ini mungkin sudah
0: udah tidak mempan.
1: Sehingga mereka menaikkan dosis atau menggunakan tipe yang skala lebih tinggi pengobatan. Tetapi lagi-lagi itu di bawah pengawasan dokter. Makanya berobat harus ke dokter, bukan berobat di pengobatan yang gimana-gimana begitu. Jadi yang tidak resmi sehingga mudah dikontrol. Nah, sebenarnya ada gunanya ketika misalkan tiba-tiba kita pergi di satu daerah, tiba-tiba kita tidak tahu tiba-tiba ada pemeriksaan diperiksa kita, tes urin dan sebagainya, tiba-tiba terdeteksi hasilnya kita positif.
0: Kita tidak pakai nih.
1: Kita menggunakan pengobatan sebenarnya.
0: Oh, ya.
1: Nah, bagaimana kita meyakinkan penyidik atau meyakinkan pemeriksa, penyelidik dan sebagainya? Salah satu caranya hanya bisa dengan itu, membuktikan bahwa kita betul-betul menggunakan untuk pengobatan, bukan penyalahgunaan. Itu adalah dengan cara
0: dari dokter
1: bahwa saya menggunakan pengobatan.
0: Jadi, itu misalnya kayak obat penenang gitu-gitu.
1: Ya, ada beberapa kategori obat tertentu, kategori mana, obat-obat tertentu yang memang dipandang dokter harus diberikan untuk pengobatan itu diberikan. Tapi itu secara resmi tidak disalahgunakan.
0: Ya,
1: yang menjadi masalah adalah
0: disalahgunakannya. Nah, itu tuh kalau udah disalahgunakan, ketergantungan, nah yang
1: ya, karena itu dia dokter kan memahami sekolah kedokteran dan sebagainya.
0: Sejauh mana ini boleh dipakai.
1: Iya.
0: Itu kan kita udah tahu beberapa jenis-jenisnya itu ya kak. Kalau untuk seseorang yang menggunakan narkotika itu kita bisa lihat dari luarnya saja kah?
1: Sebenarnya mungkin untuk mendeteksi, mengetahui orang secara kasat mata ya, dari luar saya memandang seseorang mungkin agak susah. Karena apalagi dia di tahap awal penggunaan. Jadi hari ini mungkin saya baru mau mencoba sekali, mungkin tidak begitu kentara, tidak begitu kelihatan ya. Mungkin pada saat obat ini mungkin lagi bereaksi, tergantung tingkat dosisnya juga. Bagaimana sih reaksi yang timbul pada saat obat ini lagi bekerja, mungkin agak sedikit kelihatan. Tetapi tergantung juga seberapa besar dosis yang dia pakai dan sebagainya. Nah, biasanya kalau berawal dari awal pakai ini, orangnya tidak berhenti untuk memakai, mulai masuk pada kategori memakai secara rutin, lalu mulai masuk pada teratur pakai, sampai kemudian menjadi dia candu. Nah, pada saat dia candu atau sudah mulai teratur pakai, hari ini pakai, mungkin besok harus pakai lagi. Pokoknya rutin setiap hari. Nah, pada tahap-tahap seperti itu biasanya agak sedikit kentara sih sebenarnya. Misalkan kita lihat orangnya suka mengurung diri di dalam kamar. Karena mereka takut ketahuan. Persepsinya mereka kan, oh ya begitu saya keluar takut ditangkap aparat dan sebagainya. Kemudian biasanya ada sayat-sayat di tangan. Karena mereka berasumsi bahwa ketika kita mengisap darah. Jadi pada saat mungkin dia lagi sakau, tubuhnya memang lagi mau membutuhkan, baru produknya tidak ada.
2: Nah,
1: mungkin karena tidak ada uang untuk membeli, atau misalkan karena ada uang tetapi stok yang dikirim belum nyampe dan sebagainya, kan saat dia sudah teratur pakai, kan bagaimanapun juga ketika dia lagi mau, otaknya harus mencari cara. Nah, salah satunya adalah menghisap kembali darah, menyayat badan, menghisap darah, karena yang terbersih di otak mereka sisa pemakaian dari sebelumnya itu masih masih tersimpan gitu. Nah, sehingga untuk memuaskan pikirannya. Nah, kemudian kadang-kadang suka agresif. Kemudian kadang-kadang begitu dia lihat dari kondisi fisik mulai ada penurunan berat badan. Kemudian ada kadang-kadang sering identik dengan mata merah. Kemudian kadang-kadang sering disertai dengan jarang mandi. Itu pada saat karena mereka percaya halusinasi tadi. Karena salah satu dampaknya juga halusinasi. Jadi di halusinasi tadi mereka beranggapan bahwa ketika saya mandi, narkotika yang seharusnya dalam tubuh itu ikut terhanyut terbawa air.
0: Tapi mereka enggak mau menghilangkan itu dari tubuhnya,
1: makanya,
0: ya.
1: Iya. Makanya stoknya harus selalu ada biar nanti disayat-sayat lagi. Nah, makanya mereka jarang mandi seperti itu. Tetapi dan sering diikuti dengan tindakan-tindakan kriminal, membobol ATM dan sebagainya, atau misalkan kasus pengeroyokan dan sebagainya, karena dibawa pengaruh dari obat-obat ini. Tapi sebenarnya juga tanda-tanda seperti ini juga kayak seperti badan berat badan menurun dan sebagainya, itu juga banyak dijumpai di penyakit-penyakit di dunia-dunia kesehatan sih sebenarnya. Nah, kadang juga berdampak terhadap gangguan mental sehingga ada yang depresi, kadang seperti orang gila dan sebagainya, menunjukkan
0: hal-hal gitu ya.
1: Seperti seperti itu, bicara pelok, kemudian ngelantur, pokoknya
0: gitu ya.
1: Tidak nyambung, lola lalot dan pokoknya dibicarakan sesuatu, mungkin sesuatu yang lucu, mungkin kita sudah tertawa mungkin 2 menit
0: masih
1: kemudian
0: mikir, gitu ya.
1: Masih mikir dan lu tertawanya belakangan, kan lucu jatuhnya.
0: Siapa tuh?
1: Jadilah gitu. Iya, lalot. Jadi akhirnya tetapi memang itu banyak jumpai juga di penyakit-penyakit lain, dan memang salah satu cara hanya untuk membuktikan bahwa orang ini betul-betul menggunakan narkotika atau tidak, pemeriksaan urin atau
0: rambut.
1: Betul ya. Karena kalau rambut dia memiliki jangka waktu yang lebih panjang. Jadi mungkin kalau pemeriksaan urin mungkin dalam waktu beberapa hari atau dalam minggu ini mungkin sudah tidak terdeteksi karena seiring pergantian urin dan sebagainya sudah selesai. Tetapi mungkin kalau di pemeriksaan rambut itu memiliki jangka waktu yang mungkin sekitar 2-3 bulan.

0: pada saat momentum, misalkan dia lagi punya aktivitas minggu ini, aktivitasnya padat, misalkan dia harus konser di sini pagi, siang di tempat lain, malam harus ke sebelah, lulusannya ke sini lagi, belum urusan keluarga dan sebagainya, sehingga mereka mungkin menggunakan momentum saja. Jadi momentum di mana yang mereka gunakan, mereka menggunakan mungkin dengan dosis yang mungkin tidak agak skalanya agak kecil.
1: Tapi tetap itu adalah penyalahgunaan,
0: tetap penyalahgunaan ya, dan yang kita takutkan adalah keseringan pakai karena aktivitasnya yang kemudian mepet-mepetan dan kemudian sudah mulai full aktivitas lalu berlanjut ke yang besar.
1: Nah kan kita tahu ya, sama-sama tahu itu sangat-sangat berbahaya dan efek domino dari hal itu tuh sangat-sangat banyak juga ya, Kak. Tapi kenapa sih seseorang tuh tetap bisa terjerumus ke dalam hal tersebut? Biasanya kenapa?
0: Ya, salah satu alasan orang, bahkan berdasarkan survei yang dilakukan oleh BNN dengan beberapa universitas terkait alasan-alasan pemakaian. Nah, salah satu banyak responden yang ketika ditanyakan apakah Anda tahu bahaya narkoba? Mayoritas menjawabnya, hampir 50%-nya tahu bahaya narkoba itu seperti apa.
1: Tetapi, dari kecil kita udah di ini kan?
0: Iya, sudah di dari TK, SD, SMP, sudah dikenali, apalagi dengan gencarnya media sosial. Orang bisa akses apa saja, kemudian ada pengetahuannya. Nah, mereka tahu bahaya narkobanya seperti ini, mereka mau, tapi mereka mau menggunakannya. Nah, banyak yang kemudian masuk dalam gaya hidup ya. Banyak juga gaya hidup saya mau menggunakan ini karena memang lagi ngetren. Nah, yang ini yang kita takutkan
1: FOMO,
0: di ya FOMO, dan ini kita takutkan juga di anak-anak muda kita, apalagi kan generasi-generasi muda yang masih remaja, sifat keingintahuannya,
1: penasarannya itu sangat
0: tinggi dan sebagainya. Nah, begitu padahal mereka tahu sudah diberikan sosialisasi dan sebagainya. Nah, begitu mereka sudah memakai karena mungkin merasakan efek sesaat yang mungkin menurut mereka baik atau yang apa yang diinginkan dirasakan sesuai dengan dipromosikan obat ini mungkin dapat, walaupun dapat enak di awalnya susah di akhirnya. Mereka akhirnya karena sifat narkoba yang ketergantungan dengan fisik yang memang masih masih remaja, masih belum terlalu kuat dibandingkan orang dewasa, akhirnya mereka terjerumus ke dalam. Nah, kemudian soal kenapa banyak orang memakai, kenapa mereka mau terus juga melanjutkan ini secara terus menerus, salah satunya adalah karena sifat dari narkotika yang seperti sampaikan di awal tadi, baru sifat ketergantungan. Mungkin orang mau untuk berhenti, tetapi dia tidak bisa berhenti karena ketergantungan tubuh memaksa dia untuk menggunakannya lebih.
1: Nah, dia tidak bisa mengontrol hal itu ya, Pak?
0: Tidak bisa mengontrol. Makanya pentingnya rehabilitasi. Nah, karena di pusat-pusat rehabilitasi memang selain terapi terhadap untuk mengembalikan orang ini, berbagai macam terapi dilakukan, mulai dari terapi fisik, mungkin obat-obatan tertentu yang membantu dia dulu untuk melupakan ini secara perlahan-lahan dan sebagainya. Jadi pentingnya rehabilitasi, soalnya kalau tidak direhabilitasi maka dia akan terbawa terus adiksi, sehingga dia meminta terus untuk penggunaan narkoba. Jadi itu memang beberapa alasan kenapa kemudian
1: seseorang bisa terjerumus,
0: maunya terus-terus meneruskan, terus-terus untuk menggunakan narkotika. Nah, kemudian satu hal lagi adalah kita harus tahu bersama bahwa narkotika ini adalah satu bisnis yang besar. Nah, kita tahu orang-orang yang membuat narkotika itu adalah bukan orang sembarangan.
1: Iya, betul.
0: Mungkin orang-orang pintar yang bagaimana dia meramu satu saat, dicampur dengan saat A, campur-campur plus B, plus C, nanti hasilnya seperti ini dan sebagainya. Nah, mereka terus memproduksi zat-zat baru. Nah, zat-zat baru inilah yang kemudian dijual terus. Jadi membuat orang-orang yang memakainya juga penasaran. Kira-kira ini rasanya kayak apa ya? Kira-kira cara mendapat nanti hasil akhirnya setelah kita pakai seperti apa ya? Nah, rasa-rasa penasaran begitu yang kemudian terus orang mungkin susah untuk mau berhenti, apalagi dia posisinya sudah ketergantungan. Nah, plus biasanya kalau jenis-jenis narkotika baru ini kan belum termuat secara sah di dalam lampiran undang-undang narkotika ataupun juga di dalam peraturan Menteri Kesehatan. Makanya untuk langkah hukumnya memang agak ribet karena belum termuat di dalam lampiran undang-undang. Nah, mungkin ada beberapa kasus di salah satu artis memang menggunakan salah satu saat di mana saat itu sebelumnya tidak belum termuat di dalam lampiran undang-undang atau di Permenkes. Nah, sehingga ketika dia menggunakannya mungkin di luar negeri sudah termuat, jadi dilaporkan sebagai salah satu penggunaan obat-obat terlarang, salah satu obat terlarang. Tapi mungkin kalau di Indonesia kita belum memuatnya di dalam
1: tidak ada undang-undang yang mengatur
0: atau di peraturan Menteri Kesehatan pun belum termuat. Nah, sehingga itu yang dijadikan sebagai

0: mereka menggunakan motif, menganggap gitu kan? Motif lah, ya pakai saja karena ini belum ada, belum kita belum
1: masih
0: saya,
1: boleh kok,
0: masih
1: ini
0: boleh kok, yang ini belum dilarang di Indonesia. Iya, nah hal-hal inilah yang kemudian memperbanyak kasus penyalahgunaan, belum lagi keterlibatan aparat sendiri. Kita harus akui bahwa akhir-akhir ini mungkin kalau kita nonton di televisi banyak,
1: bahkan dari dalam penjara itu
0: dari
1: sendiri,
0: dalam
1: ya,
0: penjara pun juga peredarannya dikendalikan dari dalam. Makanya banyak lapas juga bertransformasi dari menjadi tempat peredaran narkoba. Makanya beberapa waktu yang lalu, bulan lalu, Kementerian IMIPAS bekerja sama dengan BNN dan beberapa lintas sektor terkait, ada semacam operasi terhadap penyalahgunaan narkoba dan kriminal lainnya yang terjadi di situ terus dilakukan oleh Kementerian IMIPAS dalam rangka menghapus image bahwa lapas bertransformasi tadi, dan juga tentu institusi lainnya termasuk BNN sendiri kita banyak melakukan koreksi terhadap mungkin bagaimana mengantisipasi hal-hal yang kayak membantu mempercepat dari petugasnya sendiri terhadap proses peredaran narkotika sendiri.
1: Oke. Aduh, keren banget nih. Seru banget soalnya. Nah, kalau itu kan ada berbagai macam faktor yang tadi Kak Domi udah sebutkan. Nah, kita gak usah jauh-jauh nih, kalau di Belu ini sendiri itu faktor yang menjadi latar belakang seseorang bisa terjun itu kebanyakan apa, Kak?
0: Ya, mungkin berbicara soal Belu, kita mungkin kasusnya tidak sebanyak yang di Jawa ya. Tetapi bukan berarti bahwa kita tidak ada kasusnya. Jadi data sudah membuktikan bahwa semua kabupaten kota atau semua wilayah Indonesia itu ada kasus narkotikanya. Cuman mungkin frekuensinya berbeda-beda. Nah, kita salah satu yang juga menjadi alasan BNN ini hadir di Belu itu adalah faktor perbatasannya kita. Kita tahu di perbatasan kita ini kan sudah dihadiahi dengan banyak pembangunan infrastruktur, kemudian pembangunan ekonomi, berbagai hal-hal yang bagus-bagus itu banyak didapatkan di Atambua. Nah, tetapi yang harus kita jaga juga bahwa adalah dengan kita ada di perbatasan, bukan hal-hal baik saja yang kita dapatkan, tetapi kejahatan antar negara juga bisa menghantui kita. Nah, salah satunya adalah peredaran narkotika. Beberapa kasus yang terungkap di wilayah Belu itu adalah banyak peredaran narkotika yang terjadi melalui tapal batas, baik dari Timor Leste-nya ke sini ataupun dari sini yang ke Timor Leste. Nah, oleh karena itu memang banyak pengawasan yang memang sudah dilakukan di PLBN sendiri ataupun juga beberapa tempat perlintasan, tetapi kita tahu bersama bahwa mungkin kita perketat di PLBN, tetapi yang di pinggir-pinggir PLBN itu kan hanya yang tidak tahu, dan ini hanya sungai kering, kali kering yang kemudian mudah untuk dilintasi. Jadi logikanya saya mau mencuri, lalu ngapain kemudian saya harus melewati tempat yang di pemerintah sudah ada orang tahu bahwa ada petugasnya.
1: Jalan tikus yang lain gitu ya.
0: Mending saya cari jalan tikus. Nah, jalur tikus inilah yang kemudian sangat dikhawatirkan. Nah, beberapa kasus yang ada ini kan beberapa yang ditemukan. Nah, sisa yang kemudian berjalan melalui yang tidak ditemukan pasti ada banyak. Itu alasan perbatasannya ya. Kemudian yang berikut salah satu kebiasaan bukan budaya ya, kebiasaan dari masyarakat kita mungkin baru bergabung di wilayah Atambua, tetapi kebiasaan mengkonsumsi minuman keras itu juga membantu proses. Jadi sebenarnya alkohol, rokok itu merupakan pintu masuk. Jadi kalau orang sudah menggunakan narkotika maka ya sudah dalam keadaan mabuk, teler dia, maka mudah untuk dia terjerumus ke dalam. Kita lihat saja acara-acara party atau acara itu kan selalu di atas jam-jam 10-an itu akan sudah full dengan yang itu. Ini kita baru di pintu masuk nih. Kita tidak tahu perkembangan dengan kita di perbatasan, perkembangan anak-anak di zaman itu, generasi muda pada saat itu 20 atau 30 tahun lagi, siapa tahu mungkin seperti di kota-kota besar, mungkin mau pergi klub malam harus nyabu dulu atau harus pakai ini dulu dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 30 tahun ke depan. Makanya langkah antisipatif memang sangat penting. Ya, mudah-mudahan tidak sih. Nah, kemudian kalau ukuran Belu, yang satu kita khawatirkan adalah soal tenaga kerja. Nah, tenaga kerja kita tahu bahwa dari Timor ini kan didistribusi ke perusahaan-perusahaan sawit atau yang di Kalimantan, di Papua, ataupun juga di Malaysia atau di luar-luar negeri itu kan sangat banyak. Nah, selama ini mungkin kita tidak pernah hidup di kota besar, lalu tiba-tiba pergi ke satu kota besar yang
1: itu sangat mudah didapatkan
0: Plus modal dasar kebiasaan mengkonsumsi alkohol mabuk ini sudah ada.
1: Iya, betul.
0: Nah, yang kita takutkan karena banyak juga di tidak semua ya, mm-hmm. tetapi dalam tanda kutip mungkin ada beberapa tempat mm-hmm. yang mungkin pada saat mereka memanen sawit mm-hmm. itu kan butuh fisik yang lebih
1: kuat gitu.
0: Nah, ditakutkan mm-hmm. kemudian di situ ada peredaran-peredarannya, apalagi sasaran utamanya kan mereka-mereka yang mungkin sudah doyan mabuk karena mm-hmm. sudah terbiasa jadi yeah. mudah untuk masuk. Mm-hmm. Nah, ditawari sehingga mungkin mereka percaya bahwa itu jadi doping untuk fisiknya lebih kuat dan sebagainya uh-huh. untuk memanen kelapa sawit uh-huh. atau untuk proses pekerjaannya.
1: Ya, gitu,
0: nah,
1: gitu.
0: Tetapi 2-3 tahun kemudian sudah sakit-sakitan dikirim balik perusahaannya karena sakit-sakitan. Makanya pentingnya memang pengawasan sih sebenarnya dan edukasi seperti ini.
1: Betul, emang tindakan preventif di awal itu sangat-sangat perlu ya, Kak. Gitu. Nah, tapi ketika seseorang sudah terjerumus, sudah kecanduan, tapi tetap ada hal-hal untuk kembali menjadi normal lagi ya, Kak, gitu. Kayak masih ada peluang lah untuk kembali.
0: Masih ada sehat, peluang, masih ada harapan kok untuk kembali. Harapan, beda kalau misalkan dia membantu mengedarkan, nah itu tentu kasusnya pidana. Tetapi kalau misalkan kita menggunakan karena salah menggunakan untuk diri sendiri dan sebagainya, terlebih untuk diri sendiri, bisa juga dilakukan proses rehabilitasi, bisa masih bisa kembali. Dan rehabilitasi ini menjadi pilihan yang tepat kalau kita terlanjur menggunakan atau keluarga kita terlanjur menggunakan. Jadi proses rehabilitasi itu prosesnya panjang, jadi sesuai dengan tingkat pemakaiannya dan sebagainya. Dan biasanya akan diasesmen dulu orangnya memiliki kondisi seperti ini dan sebagainya, apakah harus dia rawat jalan atau rawat inap. Terus nanti kalau memang diputuskan rawat jalan, nanti akan terhubung dengan timnya kami, tim rehabilitasi, untuk melakukan rehabilitasi. Tapi kok kalau misalkan ini sampai pada memang tahapan yang memang sudah wajib untuk dilakukan rawat inap
1: gitu,
0: ya, untuk 24 jam, maka biasanya kita mengirim ke pusat rehabilitasi BNN di Bogor, di Lido, ataupun juga pusat rehabilitasi BNN terdekat yang menyelenggarakan rawat inap. Nah, di sana memang terapinya mulai dari fisik, kemudian sosial dan sebagainya. Jadi segala aspek itu dilakukan untuk mengembalikan orang menjadi kembali sehat.
1: Ya. Tapi ada kan ya, Kak, yang jadi sehat lagi, yang ada, normal lagi, banyak.
0: Jadi biasanya prosesnya di 6 bulan pertama itu dilakukan terapi. Kalau toh memang sampai 6 bulan belum berhasil, nanti back lagi 6 bulan lagi kayak begitu, sehingga sampai memang orang kembali berhasil.
1: Berarti memang dari si penggunanya juga ada niat untuk jadi kayak kalaupun misalnya dari BNN udah berusaha, tapi dari dirinya
0: sendiri dia tidak mau keluar, ya susah juga. Makanya memang butuh kerjasama dan sebagainya.
1: Dari ini. Oke. Nah, kalau BNN sendiri kan memang kita sudah tahu dari awal, selain tindakan preventif yang selama ini sudah dilakukan untuk mencegah terjadinya peredaran narkotika ini. Nah, tapi kalau sebenarnya sejauh apa gitu peran BNN ini dalam menangani masalah narkotika gitu?
0: Ya, di BNN sendiri memang kita memiliki beberapa tugas pokok ya. Yang pertama mungkin yang tadi di pencegahan tadi ya, salah satu tindakan preventif kita mengedukasi masyarakat sehingga orang tahu bahayanya seperti ini, tidak boleh menggunakannya. Kemudian yang kedua, kita ada namanya pemberdayaan. Nah, di pemberdayaan ini sebenarnya sasaran kita itu adalah orang-orang yang terlanjur menggunakan narkotika yang tadi rehab tadi, supaya mereka keluar. Karena kan biasanya mereka setelah habis keluar dari pusat rehabilitasi kadang susah mendapatkan pekerjaan dan sebagainya, karena stigma negatif, dikucilkan dan sebagainya, padahal sebenarnya mereka sesama warga yang orang sudah bertobat dan sebagainya, harusnya diterima, tetapi kadang-kadang masih ada image-image negatif dikucilkan dan sebagainya. Sehingga biasanya kita bekerja sama dengan dinas tenaga kerja atau dinas sosial. Biasanya kalau ada apa namanya pelatihan-pelatihan tertentu itu biasanya kita berikan. Tetapi kalau untuk yang di pusat-pusat rehabilitasi yang 24 jam tadi yang dibilang itu biasanya ada juga menyelenggarakan pelatihan-pelatihan begitu
1: di dalamnya.
0: Jadi itu juga untuk misalkan pada saat jam sekian saya harus menggunakan obat, pada saat jam sekian dia diajari yang itu, sehingga misalkan dia tidak mengingat, memorinya tidak kembali lagi untuk memakai dan sebagainya. Jadi terapinya memang sudah sangat spesifik sampai detail-detail seperti itu. Jadi mereka dibebani dengan keterampilan tertentu sehingga begitu dia menjalani rehabilitasi, proses untuk dia mengembalikan keterampilannya dia dan sebagainya, atau mungkin sebelumnya dia tidak punya keterampilan menjahit, dia diajarkan menjahit atau gitu, tukang bengkel dan sebagainya itu diajarin, sehingga begitu dia keluar dia bisa mendapatkan usahanya kembali.
1: Nah, keluar, itu dia punya keterampilan,
0: dia itu kegiatan pemberdayaannya. Dan untuk di Belu sendiri di satu tahun lalu ya, mm-hmm. kita melakukan kegiatan pemberdayaan di Silawan ya. Mm. Nah, jadi mungkin sasaran kita tidak kepada pengguna, mm-hmm. mantan pengguna, tetapi mm-hmm. kepada masyarakat yang rentan terhadap peredaran narkotika di tapal batas. Jadi mm-hmm. mereka-mereka yang tinggal di pinggiran-pinggiran perbatasan, kita perbaiki ekonomi. Waktu itu kita dengan budidaya ayam broiler. Jadi tiba-tiba BNN ngurusnya ayam broiler.
1: peternakan.
0: Jadi kami bekerja sama dengan teman-teman dari Dinas Peternakan. Ada ibu dokter hewan dan sebagainya beberapa. Mereka memberikan informasi terbagaimana beternak hewan, kemudian sampai dengan tahapan penjualan sebagainya. Setidaknya dengan adanya aktivitas ekonomi
1: yang
0: ini
1: membuat
0: mereka sibuk, mungkin gitu ya. Ekonominya agak bagus sehingga tidak menahan membuat
1: bisa lah gitu ya untuk membentengi
0: dirinya terhadap godaan-godaan di perbatasan, karena kan bisnis yang besar sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam prosesnya. Selain pemberdayaan, kita juga di pemberdayaan ini kita menciptakan namanya penggiat anti narkoba. Jadi di pemerintah, swasta, sekolah dan sebagainya, kita menciptakan memberikan bimbingan teknis kepada mereka. Setidaknya mereka melakukan kegiatan campaign secara mandiri di institusinya. Nah, salah satunya seperti hari ini juga ini bagian dari kegiatan pemberdayaan yang dilakukan atau kemandirian dari instansi pemerintah membantu mengkampanyekan semangat stop narkoba atau anti penyalahgunaan narkoba. Nah, kemudian yang berikut adalah pemberantasan. Nah, di pemberantasan ini mayoritas diisi dengan teman-teman penyelidik atau penyidik dari bantuan dari Polri, dari Polres atau dari Polda. Kemudian ada juga penyidik dari ASN, penyidik dari ASN yang kemudian membantu untuk proses penyelidikan maupun penyidikan. Kemudian yang berikut adalah rehabilitasi. Nah, di rehabilitasi ini tugasnya adalah mengembalikan orang-orang yang
1: penyembuhan.
0: Jadi kita memandang orang-orang yang menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri ataupun juga menyalahgunakan karena bukan untuk mengedarkan ya, menyalahgunakan untuk diri sendiri, itu kita menganggap sebagai orang-orang warga negara yang sakit yang perlu disehatkan kembali. Makanya dilakukan rehabilitasi, dan proses rehabilitasi seperti yang saya ceritakan
1: yang
0: tadi
1: ya,
0: bahwa butuh waktu dan kerjasama dari orang, kemauan dari orang
1: juga. Nah, berarti memang ya teman-teman dari BNN itu udah dari hulu ke hilir nih.
0: Hulu ke hilir kita lakukan
1: untuk melakukan pemberantasan narkotika ini gitu. Tapi tidak hanya BNN saja nih yang memang harus melakukan itu ya. Kita pun sebagai masyarakat kayak kita juga harus aware dengan hal ini.
0: Iya.
1: Gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ya, bukan pertanyaan ya, terakhir nih Kak. Mungkin dari Kak Domi bisa gitu kayak bagaimana sih seharusnya masyarakat ini bisa ikut membantu BNN ataupun membentengi dirinya sendiri agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkotika ini.
0: Iya. Supaya kita jangan terjerumus ke dalam peredaran narkotika, minimal untuk diri sendiri. Yang pertama bahwa kita pahami dulu apa sih sebenarnya bahaya narkoba. Walaupun variabel ini, pengetahuan ini tentu otomatis bahwa orang tidak menggunakan narkoba. Buktinya banyak juga yang menggunakan narkoba. Tapi setidaknya kita memahami dulu bahayanya seperti apa. Kalau saya pakai, banyak orang bilang enak pakai narkoba, tetapi image itu hanya sesaat. Jadi saya pakai sekarang 1-2 jam saya mendapatkan efeknya, tetapi setelah itu saya mulai dihadapkan pada persoalan-persoalan. Bayangkan kita memasukkan drop sejumlah obat ke dalam tubuh, kita suntik, kita minum, konsumsi, atau kita hirup, isap, dan sebagainya. Bayangkan tidak terkontrol jumlahnya. Dan cacat ini mempengaruhi ginjal kita, jantung kita, organ-organ tubuh kita untuk menerima pasokan obat yang kita konsumsi, sehingga berdampak terhadap kesehatan kita. Nah, jadi pentingnya pengetahuan bahwa image enak itu hanya sesaat, tetapi diikuti dengan hal-hal yang
1: negatif,
0: tidak baik, negatif lainnya.
1: Itu.
0: Kemudian yang berikut adalah kita wajib mengatakan tidak pada setiap ajakan terhadap penyalahgunaan narkoba. Nah, biasanya kalau melihat kondisi kita, anak-anak yang sering keluyuran malam, atau mungkin suka mabok-mabokan, atau mungkin kita yang misalkan kebingungan mencari pekerjaan, kadang-kadang dimanfaatkan orang-orang yang, karena mereka-mereka yang mengedarkan narkoba itu orang pintar nih.
1: Bisnis.
0: Jadi dilihat ada peluang, ini saya bisa masuknya melalui apa sih? Misalkan, ini kayaknya dia lagi stres nih, ada utang yang belum dibayar. Nah, di saat kita lagi momentum-momentum seperti itu, memang solusi-solusi jangka pendek begitu kadang-kadang bisa menarik, masuk, gitu ya? Menarik. Apalagi dia langsung tawarkan duitnya langsung di depan mata. Nah, sehingga mari kita menanamkan di otak kita bahwa setiap kali penggunaan narkotika itu jangan diikuti, karena memang mungkin dia memberikan kita imbalan tertentu tapi dampaknya akan sangat besar. Mungkin masalah hari ini teratasi ya, tetapi
1: besoknya
0: 1000 permasalahan akan muncul lagi, karena ini berurusan dengan permasalahan hukum. Jadi kita pada tawari, kemudian jangan sembarangan membeli obat. Karena syukur-syukur apotek-apotek kita masih yang menjaga kita, bahkan jangankan obat yang narkotika, obat-obat yang label K yang keras ya, daftar obat keras aja tidak diberikan sembarangan. Nah, sehingga berobatlah di tempat pengobatan yang seharusnya, sehingga kita mendapatkan pengobatan yang sesuai. Sampai kita salah membeli obat, salah membeli produk, kemudian kita dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang berikut. Kemudian kami mengajak kita, kalau misalkan ada keluarga atau mungkin kita sendiri atau keluarga atau orang-orang di sekitar kita yang mungkin terlanjur menggunakan narkotika, mari kita melaporkan kepada BNN, sehingga kita lakukan rehabilitasi. Undang-undang menjamin bahwa kalau kita melapor sendiri karena kita menggunakan narkoba, karena pakai untuk diri sendiri ya, bukan mengedarkan, itu tidak dijamin bahwa tidak akan dipidana. Itu dijamin oleh undang-undang. Jadi jangan takut untuk melapor, karena ada orang tertentu, ada keluarga yang begitu dia mau melaporkan dia takut, karena jangan sampai nanti keluarga saya dijerumus. Jadi kita mau menyampaikan bahwa itu dijamin oleh undang-undang. Bahkan dilaporkan kepada polisi sekalipun itu tidak akan dipidana.
1: Tidak akan pesiar
0: hukum, dijamin oleh undang-undang. Dan mungkin satu pesan bahwa kita tinggal di perbatasan, di tengah yang bagus-bagus ini, tawaran-tawaran yang lain juga terus berdatangkan. Tawaran dalam artian adalah untuk membantu kejahatan-kejahatan antar negara, salah satunya termasuk narkotika. Jadi berkaca dari beberapa kasus yang terjadi di perbatasan, mari kita jaga perbatasan kita, jaga diri sendiri, jaga perbatasan kita, sehingga kita tidak ada peredaran narkotika. Dan satu yang sebelum closing ya, satu yang menjadi penting, bahwa di tanggal 26 Juni kita akan merayakan Hari Anti Narkotika. Nah, di Hari Anti Narkotika tahun ini kita punya tema adalah melalui Ananda Bersinar kita wujudkan generasi emas. Jadi Ananda Bersinar itu Ananda itu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak. Bersinar itu bersinar koba. Jadi anandanya bersinar, generasi muda kita bersinar menuju generasi unggul di nanti di 2045. Mudah-mudahan tercapai ya.
1: Oke, amin ya.
0: Ya, mudah-mudahan melalui podcast-podcast seperti ini ataupun juga kegiatan-kegiatan di RRI lainnya, mudah-mudahan informasi seperti ini terus kita gencarkan sehingga banyak masyarakat yang teredukasi terkait bahaya penyalahgunaan narkoba.
1: Karena memang yang kata Kak Domi tadi di agar kita tidak terjerumus ini, kita memang sudah tahu dan sudah mengerti kalau ini tuh sangat-sangat berbahaya. Makanya kita butuh maksudnya kita butuh untuk mensosialisasikan
0: hal ini ya. Sehingga banyak orang lebih tahu, lebih bagus. Mudah-mudahan setelah dia tahu, dia bukan menjadikan pengetahuan itu sebagai sarana untuk dia masuk, tetapi untuk menghindari bahwa kalau saya pakai bahayanya seperti ini.
1: Iya, berarti udah tahu dari awal kalau ini sangat-sangat berbahaya, bahkan tidak hanya untuk fisik kita saja, tapi juga mental kita, lingkungan kita gitu. Jadi katakan tidak untuk narkoba.
0: Wajib ya, katakan tidak tanpa narkoba ya. Katakan tidak pada narkoba. Dan tentu kita harus selalu dalam satu kali 24 jam kita harus selalu menghindarkan diri narkoba, tawaran apapun tidak boleh.
1: Apapun itu,
0: karena iming-imingnya sangat besar.
1: Ingat, walaupun enaknya itu cuma sebentar doang ya,
0: sebentar.
1: Tapi masalah dan hal-hal negatif yang yang di belakangnya itu tuh lebih banyak daripada nikmat yang hanya sementara itu. Nah, seru banget ini sebenarnya pembahasannya gitu, karena ya tadi narkotika itu tidak jauh dari kita ya Kak, ada di lingkungan
0: ada di sekitar kita
1: gitu.
0: Tapi
1: karena kita dibatasi waktu cuma 30 menit aja, mungkin nanti kita ada kesempatan lagi gitu untuk ngobrol-ngobrol.
0: Kami selalu siap untuk berbagi informasi. Justru kami yang harus mengucapkan terima kasih kepada Stereotype. Kalau memang ada momentum atau ada kesempatan lain, kita bisa saling berbagi melalui Stereotype. Terima kasih Stereotype.
1: Terima kasih ya Kak. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton Stereotype Podcast episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
0: Jumpa dan salam sehat tanpa narkoba.
1: Iya, salam sehat tanpa narkoba. Oke, jadi katakan tidak untuk narkoba. Bye-bye.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara terbaru.

0: Saatnya kamu request lagu kesukaan kamu di Pro 2 Hitlist.
1: Request di Pro 2 Hitlist.
0: Request lagu Indonesia dan mancanegara.

Oke, teman Pro 2 ada Shailina Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Kita masuk di Pro 2 Hitlist. Waktunya kamu untuk request lagu kesukaan kamu, ditemenin sama Imel yang bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang. And tadi Shailina Grace itu requestan dari Minace, thank you banget. Katanya, hai kakak, aku Minace. Ini Minace bener gak sih namanya? Aku Minace mau request lagu Sumpah Mati by Shailina Grace dong kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus buat hari ini, terima kasih. Oke, terima kasih kembali kak udah request. Nah buat teman-teman yang mau request di Pro 2 Hitlist, boleh banget kirimlah nomor WhatsApp kita aja di 0851 3728 7493.

0: sekali.
1: Berarti yang jual ECN belum terhukum dong?
0: Oh, belum.
1: Tapi pertanyaannya kapan mereka bisa ditindak nih? Karena
2: makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
3: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
2: Hah? Maksudnya?
3: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak, kita jangan terkotak-kotak.
4: Pendengar, Anda tentu tidak asing dengan istilah bencana alam. Namun, tahukah Anda bahwa menurut teori, bencana alam terbagi menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam geologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor tenaga dari dalam bumi. Contoh bencana alam geologi, seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan juga tanah longsor. Bencana alam meteorologi, merupakan bencana alam yang terjadi karena adanya perubahan iklim atau cuaca. Contohnya seperti badai siklon, badai tropis, kekeringan, banjir, dan sebagainya. Sedangkan bencana alam ekstraterestrial merupakan bencana alam yang terjadi karena faktor dari luar angkasa. Misalnya seperti badai meteor, badai matahari, dan lain sebagainya.

digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

request lagu di Produa Hitlist.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist, dan kamu bisa request lagu kesukaan kamu bisa lewat nomor WhatsApp kita di 0851-3728-7493. Tadi udah ada EXO with Power yang di request oleh Yinandi Anggi. Thank you so much udah request lagunya EXO. Terus next ada Fear yang request lagunya Raisa Bila. Nah, buat teman-teman yang mau request lagu masih boleh banget. Abis ini ada I featuring Sweetie with All Night, tadi di request sama Les Sugar. Terus juga ada Gilang MC yang request lagu You Know. And next ada siapa lagi? Ada kakak akun berdua yang request lagunya Setia Bonar, Cinta Terakhir ya. Nanti kita lihat ya lagunya, bakal kita puterin buat kamu. Ada Raisa teman berdua buat kamu yang udah request. Enjoy.

99,8 Pro 2 FM Atam buat teman terbaik kamu. Ada I featuring Sweetie teman Pro 2 with All Night. Thank you buat Lingga yang udah request. And next kita lanjut ke lagunya Gilang MC with You Know. So enjoy.

Oke, teman Prodo, itu tadi dia lagunya Gilang MC, You Know. Katanya sih lagunya tentang percintaan yang kepengen berubah jadi lebih baik. Wow, enak sih lagunya ya. Sering-sering request ya, Kak, di Prodo Atambua. Kita lanjut lagi, teman Prodo, dengan lagu berikutnya dari... siapa ya tadi ya? Aduh, lupa lagi. Kita lanjut dulu dengan lagu yang udah ada aja deh, teman Prodo. Lagunya Fizz with Oh Tuan. Nanti abis ini Imel bakal puterin lagu yang tadi udah di request di list satu-satu lagi. Sorry guys, kelupaan tadi ya. So, enjoy.

Okay, the Memory 2 it was 21 Pilots with Stretched Out, a special requestan dari Ray Benana. Dan kita masih di Pro 2 Hitlist ya, teman Pro 2. Tadi juga ada Boy Next Door with I Feel Good, itu special requestan dari Joe. And ada Teh Hijau dari Tulus juga, tadi request sama Rico. Ini kakak Brandon katanya juga mau request lagunya Tulus yang Teh Hijau ya, tapi udah lewat. Kalau mau ganti lagu boleh banget ya kak. Kita masih punya 10 menitan lagi, jadi buat teman-teman yang masih mau request lagu masih boleh banget. Halo kak Int Iki kan namanya, Judge Iki, request EXO Promise kak. Aduh, bakal saya puter itu mah. Thank you kakak udah request. Oh, si Brandon ganti lagu, lagunya Ghost, Mary on a Cross. Oke, okay, bakal kita puterin abis lagunya siapa ya, lagunya Seventeen dulu deh teman Pro 2, Ivan Seventeen nih, I mean jangan paksa rindu. Abis ini bakal email puterin Promise dari EXO. Thank you buat teman-teman yang udah pada request.

Oke teman Pri 2, itulah dia ada EXO with Promise. Buat Kak Chenil yang udah request, thank you banget. Kok ini langsung vibes-nya sedih banget gitu ya. Rindu OT12 kakak. Thank you buat teman-teman yang udah pada request semuanya. Ini lagu terakhir adalah lagu requestan dari Brandon with Ghost, Mary on a Cross. Email tutup Prodo Hitlist hari ini. Thank you semuanya yang udah pada request. Jangan lupa-lupa request terus ya, setiap harinya di jam 10 sampai jam 12 siang.

Santai Siang di Pro2 FM. Ada beragam informasi inspiratif seputar kuliner, olahraga, entertainment, dan masih banyak lagi. Santai Siang di Pro2 FM.

0: Allah, berat banget itu.
1: Ini mas kopinya. Kayaknya kok ngobrolnya seru banget ya mas.
2: Iya dong. Ini loh mbak cantik. Masa pilihannya Rifki ini partainya.
3: Weh, tapi ape? Tapi bagus itu.
4: Alah, pilihan kalian aja gak masuk akal.
1: Sudah, pilihan kalian boleh beda. Tapi jangan saling mencela. Buat mas-masnya ganteng ini, aku punya pantun.
2: Oh, boleh ya?
1: Keternatai.
2: Ojo grogi to, Mbak.
5: Kita udah siap-siap cangkok.
1: Bukan, maksudnya beli teratai ke Ternate.
4: Cakep.
1: Meski beda partai, kita harus tetap santai.
4: Setuju.
6: Memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.
1: FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pri 2 ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Dan di santai siang kali ini teman Pri 2 seperti biasa Emil bakal nemenin kamu sambil makan siang maybe ya, dengan lagu-lagu yang bisa membantu mendorong makanan sampai ke lambung kamu lah ya teman Pri 2. And belakangan ini kalau buka TikTok itu banyak banget orang yang kayak rekomendasiin makanan-makanan kayak jadi food hunter gitu enggak sih? Nah, ini sebenarnya adalah satu tren gitu, teman Pro 2. Nah, kenapa sih banyak orang sekarang, anak-anak muda terutama ya, yang suka banget kayak posting foto-foto makanan atau enggak kayak nge-review makanan, kayak review amatir gitulah, makanan-makanan UMKM apa segala macam. Apalagi kan sekarang ada lomba voli tuh di lapangan umum. Nah, itu kan banyak UMKM-nya yang jualan di samping lapangan situ. Jadi banyak banget orang yang mau makan, foto dulu nih, posting, terus kasih tahu ini nih gimana. Itu tuh sebenarnya membantu banget loh teman berdua. Tapi menurut kamu kenapa sih ke orang sekarang suka banget gitu ke jadi foto hunter gitu? Jadi ini sebenarnya apa ya, orang-orang tuh pengen mencari pengalamannya gitu loh teman berdua. Nah, sekarang urusan makan itu ternyata bukan cuma makan, apalagi buat anak-anak muda, makan tuh bukan hanya makan, tapi juga bisa mencari pengalaman, experience ya gitu. Hidup sekarang butuh banget experience. Jadi mereka tuh suka banget cari-cari tempat yang unik, yang misalnya penyajian makanannya dengan cara yang unik, makanannya juga unik. Kayak ada satu video TikTok teman produser saya lihat, orang nyajiin makanan kayak pakai prosotan gitu, sebenarnya tidak berguna sih, cuman uniknya itu yang dicari. Nah, zaman sekarang kan kita tidak terlalu memikirkan kegunaan ya, kita lebih memikirkan keunikan gitu lah teman berdua. Kamu salah satu orang yang suka banget foto-foto sebelum makan gak nih? Atau ya langsung makan aja udah lapar banget cenah.

0: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.
1: Santai siang di Pro 2 FM.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
0: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
0: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

Pernahkah kamu mendengar kata inflasi? Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Hal ini terjadi karena jumlah uang di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Inflasi ini juga dapat terjadi ketika barang atau jasa tertentu berkurang, sedangkan permintaan pasar tetap yang membuat harga menjadi naik. Meskipun terkenal dengan dampaknya yang mengerikan pada masyarakat sebuah negara hingga bisa memicu kebangkrutan ekonomi, namun ternyata dalam beberapa aspek inflasi juga memberikan keuntungan. Dampak positifnya dari inflasi diantaranya pertumbuhan ekonomi baik, meningkatkan permintaan, perputaran ekonomi yang mensejahterakan masyarakat.

Masih di Santai Siang Pro 2 FM Atam Buah, teman terbaik kamu. Petenis Indonesia Jenis Chen melanjutkan perjuangannya pada US Open 2026 dengan tampil di sektor ganda putri bersama petenis Kanada Leila Fernandez setelah langkah di sektor tunggal terhenti pada babak pertama. Jadi di babak pertama ganda US Open, pasangan Indonesia-Kanada tersebut bakal berhadapan dengan pasangan Belanda, Slovenia, Isabel Hoverlak dan juga Nina Radzic, teman Pro 2. Itu juga berdasarkan undian yang berdasarkan undiannya lah ya. Dan bagi Jenny sendiri, nomor ganda ini jadi kesempatan untuk bisa kembali ngelanjutin perjalanannya di turnamen Grand Slam terakhir musim ini setelah harus mengakui ya unggulan kelima dari Mira Andreeva, teman Pro 2, kemarin sempat kalah dengan skor 2-6. Sementara itu untuk Fernandez sendiri, teman Pro 2, datang ke nomor ganda dengan modal penampilan positif di sektor tunggal. Dia ini berusia 23 tahun. Nah, mereka berhasil melaju ke babak ketiga US Open setelah mengalahkan petenis dari Cina Zhu Lin dengan skor 6-3-6-2 pada babak pertama. Kemudian berhasil nundukin petenis Thailand dengan skor 6-4-6-1 pada babak kedua. Jadi mereka berdua ini juga punya catatan pertemuan yang cukup menarik di sektor tunggal. Jenny sendiri pernah mengungguli Fernandez dengan catatan 3-0 dalam head-to-head mereka. Jenny ngalahin Fernandez pada babak pertama Wimbledon 2026 dengan skor 6-1-7-6, kemudian menang lagi dengan skor 7-5-6-4 pada babak ke-32 besar Dubai Tennis Championship 2026. Wah, jadi ini benar-benar menjadi babak reunis ya antara Jenis dan juga Fernandez. Kita tunggu, kita lihat teman berdua apakah babak reunian ini bisa menjadi satu langkah yang bisa membantu Jenis untuk maju ke US Open atau tidak. Cuman kita dukung yang terbaik aja teman Pro 2. Next ada perunggu dengan 33 kali. So don't get anywhere, stay tune di Pro 2 FM Atambua, teman terbaik kamu.

0: Kenapa sih gelisah sendiri, putus cinta?
1: Semalam tidurnya gak nyenyak, atau kenapa sih?
2: Aku harus top up lagi nih, soalnya aku belum beruntung.
0: Ah, kamu mah gitu aja terus, gak habis-habis. Mending kamu tinggalin deh aplikasi judi online kayak gitu. Selain melanggar undang-undang, ada banyak dampak negatif ketika kamu terlibat perjudian dalam bentuk apapun. Tentu saja, manajemen finansial akan terganggu, bahkan rusak loh. Apalagi mental kamu.
3: Yang kerja aja belum tentu hidup enak. Lantas, udah tahu susah, malah main judi online.
4: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Oke, itu Mom Radio masih di Santai Siang. Dan tahu gak sih ada sebanyak 5 pemanjat Indonesia yang berhasil menaklukkan Troll Wall di Norwegia melalui ekspedisi Indonesia Big Wall Expedition atau IBEX, sekaligus ngibarin merah putih di salah satu tebing paling menantang di Eropa. 5 pemanjat itu adalah Muhammad Akram, Iga Wihantar, Nazib Fadlullah, Deden Wahyudin, dan Dodi Liswardi, teman Pro 2. Mereka menyelesaikan pendakian Troll Wall setelah menghadapin karakter tebing yang panjang, terjal, dan ini harus membutuhkan kemampuan teknis serta daya tahan tinggi. Jadi keberhasilan tersebut menjadi bagian dari misi The Earth Expedition Europe yang ngebawa tim Indonesia menjajal 3 tebing ikonis Jepang, yakni ada Le Petit Dru di Prancis, ada Troll Wall di Norwegia, dan Naranjo de Bulnes di Spanyol. Nah, pemanjatan Troll Wall dimulai pada tanggal 19 Agustus melalui Norwegia Route yang merupakan salah satu jalur klasik di dinding tersebut dengan panjang sekitar 1.200 meter. Tim kemudian mencapai puncak pada 29 Agustus pukul 09.30 waktu setempat. Wow, keren banget ya sih teman-teman.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, X Store juga ada. Ayo, buruan!

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Awih, lu terlalu ganteng kawan. Ih, baju beli di mana nih?
1: Oh begitu kok. Makasih ya. Ini beto mam yang bikin baju motif tenunan tradisional nah.
0: Wih, sabar sadar ya, ternyata keren juga pakai itu motif tenunan nih, terlalu keren kawan. Produk lokal yang kita miliki tidak kalah cantiknya dengan produk dari luar negeri. Banggalah menggunakan tenunan tradisional sebagai produk lokal masyarakat Nusa Tenggara Timur.

0: Waktunya Kentongan.
1: Tahukah Anda, banjir disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu curah hujan yang tinggi, lelehan salju, pengembalian air, dan topografi dan drainase. Lalu untuk jenis-jenis banjir, yaitu banjir luapan sungai yang terjadi ketika debit sungai meluap melewati batas normalnya. Kedua, banjir luapan laut atau rob disebabkan oleh naiknya permukaan laut seringkali akibat badai, gelombang pasang atau kerusakan ekosistem pesisir. Lalu banjir genangan terjadi ketika air menggenangi daratan rendah akibat hujan lebat. Lalu yang berikutnya, banjir bandang. Banjir yang sangat kuat dan mendadak, seringkali disertai longsor yang merusak segalanya di jalur alirnya. Banjir sendiri memiliki dampak yang signifikan, yaitu korban jiwa dan luka-luka, kerusakan properti, kerugian ekonomi, kerugian lingkungan, dan krisis air bersih. Untuk tindakan pencegahan dan kesiapsiagaan penting dalam mengurangi dampak banjir, yaitu peringatan dini, infrastruktur banjir, penyuluhan publik, dan juga pemantauan cuaca.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Kamu lagi dengerin Santai Siang.

Oke, itu Mempro 2 kemarin rame banget soal konser, tiket konser Big Bang yang mahalnya kayak apaan banget, Mempro 2. Nah, kali ini informasinya masih seputar Big Bang tapi lebih ke GD sih, Mempro 2 ya. Jadi kisah perjalanan karir musiknya G-Dragon dikabarkan bakal diangkat ke dalam film dokumenter yang diproduksi oleh Disney Plus. Jadi ada satu sumber yang bilang kalau proyek tersebut nanti tuh bakal menelusuri pengaruhnya GD alias G-Dragon terhadap industri K-pop, sekaligus juga bakal mengeksplorasi perjalanan karirnya sebagai artis solo dan perannya sebagai anggota grup Big Bang. Dan sumber itu juga nyebutin kalau waktu penayangan dokumenter ini akan bergantung pada tur dunianya Big Bang yang bakal berlangsung saat ini dalam rangka perayaan 20 tahun perjalanan grup tersebut. Jadi ya mungkin abis selesai tur kali ya, barulah nih, baru bikinlah dokumenter bareng sama Abang Jidi, teman-teman.

0: ayo pasang lagi.
1: Wah, puzzle gambar bendera kita udah mau selesai.
0: Nah, ini yang terakhir. Selesai, hore!
1: Hore!
0: Bagus ya?
1: Iya.
0: Tapi ngomong-ngomong, rumah kamu kok belum pasang bendera?
1: Ya nih, memang di rumah kamu udah.
0: Udah dong. Jangan-jangan kamu belum merdeka ya?
1: Merdeka itu apa?
0: Gak tahu juga sih.
2: Dulu untuk mengibarkan bendera merah putih butuh perjuangan. Sekarang tinggal pasang, apa susahnya sih?

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

Kamu lagi dengerin Santai Siang. Santai Siang di Pro 2 FM.

Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa?
1: Huh?
0: Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
2: Oh no!

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang nah.
1: Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Ya.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. #atwork.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini.
0: Biasanya cuma buat pamer. #mysportcar. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. #mycollection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. #workingwithaview. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. #birthdaysurprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gary79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewak terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

0: Dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.
3: Dope, dope, dope, dope, dope. Disco, disco. X on the

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kupang Pro 2. Sesaat lagi, sore ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Oke teman Pro 2, saatnya kita di sore ceria berjaringan skor Wheel 6 Nusantara, ND, Kupang, dan Atambua. Dan di ND ada salsa sore hari ini, kita mau menyapa dulu nih teman-teman kita yang ada di Kupang dan Atambua. Selamat sore semuanya. Dan spesial di sore hari ini kita, karena kita punya yang keren-keren berprestasi tentunya setiap sore sih. Kita selalu update di sore ceria berjaringan skor Wheel 6 Nusantara teman Pro 2. Dari Atambua ini sudah ada Stefani Samara, juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat SMP, dan hostnya Kak Ari Leon. And then dari Kupang ada Rinji Meirana Pacheco, ini mahasiswa keperawatan Poltekkes Kupang, juara 1 Embu Solo Q, dan juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa. Hostnya ada Kak Ishak Oktavian, dan di ND kita bareng Juan Emmanuel Mekomite yang merupakan siswa SMPK Frateran Dao ND, peraih honorable mention bidang IPS jenjang SMP MTS pada OSN tingkat nasional tahun 2026 dengan hostnya aku sendiri sih teman Pradua. Dan kita jalan-jalan dulu kayaknya, ini kita mulai dari Atambua dulu bersama Kak Ari Leon. Ada Stefani Samara yang merupakan juara 1 pidato bahasa Inggris tingkat SMP. Kita dengerin bersama aja ya teman Pradua, biar makin seru nih sore hari ini.

0: Oke, Tamu Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi dengan saya, Ari Leon. Nah, di sore ini, seperti biasa di sore ceria, ada anak-anak berprestasi ya, kita hadirkan buat berbagi inspirasi bakat atau prestasi mereka. Nah, sudah ada adik-adik kita dari SMPK Don Bosco Atambua, Tiffany Samara.
1: Selamat sore semuanya.
0: Oke, apa kabar Tiffany?
1: Baik-baik.
0: Baik ya. Oke, baik. Jadi Tiffany Samara pernah jadi juara satu lomba pidato bahasa Inggris di Atambua tingkat sekolah gitu, SMP. Oke, Tiffany siap ya?
1: Siap.
0: Untuk bakat kamu dalam berbahasa Inggris nih, sejak kapan sih kamu suka berbicara menggunakan bahasa Inggris gitu?
1: Dari kecil sih. Jadi dulu pas kecil tuh suka banget nonton satu channel YouTube-nya orang luar negeri, namanya Little Big Toys. Menurut saya kayak, walaupun dulu saya gak ngerti apa yang dia ngomong, cuman kayak seru aja. Dan dari situ saya mulai tertarik buat belajar bahasa Inggris, biar kalau nonton channel luar bisa mengerti apa yang dibicarakan. Karena dulu ngomongnya tuh, maksudnya nontonnya tuh gak suka pakai subtitle, karena rasa kayak ganggu aja kalau ada di layar.
0: Tulisan di layar juga.
1: Iya, jadi biar gak ngerti, nonton aja. Cuman dari situ memotivasi saya untuk belajar bahasa Inggris.
0: Tapi sejak kecil itu pernah ada yang kayak ngajarin kalau misalkan ini makan itu bahasa Indonesia, bahasa Inggrisnya gini-gini, atau memang kamu otodidak itu karena saking banyak nonton sampai kayak sendiri cari tahu artinya?
1: Mungkin bisa dibilang otodidak juga, tidak juga, 50-50. Karena kakak pertama saya itu jago bahasa Inggris juga. Jadi awal mula belajarnya juga dari kakak saya. Sebelum akhirnya waktu itu pas SD kelas 4, kalau tidak salah itu bahasa Inggris mulai ada di sekolah. Nah dari situ semakin tertarik buat belajar bahasa Inggris. Dari situ.
0: Nah, ini kalau kamu ngomong bahasa Inggris, kamu sendiri ya ngerasa dialek kamu itu, logat kamu itu udah kayak udah pas sekali, atau kamu ngerasa kayak ini masih kurang nih?
1: Belum dong, masih banyak kurangnya.
0: Oh gitu ya, kamu ngerasa gitu ya?
1: Iya.
0: Tapi kalau orang lain dengar kayaknya udah bagus kayaknya.
1: Semoga.
0: Kamu pernah ajak orang bercerita atau ngobrol berbahasa Inggris gitu?
1: Pernah dong, kan saya juga les ya. Nah di les, kita selalu ada yang namanya latihan speaking. Dan kita kalau di dalam les itu ngomongnya harus pakai bahasa Inggris. Kalau ketahuan sama misnya pakai bahasa Indonesia, itu biasanya mukanya dicoret. Artinya dapat hukuman.
0: Jadi berhati-hati ya. Kalau mau bicara harus pakai bahasa Inggris. Kamu kenapa pengen ikut lomba gitu?
1: Mau mencoba aja sih, karena sebenarnya pernah ikut juga lomba pidato, tapi waktu itu antar kelas, waktu ulang tahun sekolah.
0: Kurang menantang. Nah,
1: iya, kali ini, dan waktu itu tidak menang.
0: Padahal antar kelas ya?
1: Iya, jadi
0: karena teman-teman kelasnya juga pintar-pintar?
1: Pintar-pintar lah lawannya. Jadi karena kali ini ada lomba pidato lagi, mana tingkat antar SMP kan, jadi kayak tertantang aja dan pikir kayak aduh kali ini harus menang gitu.
0: Pokoknya apapun terjadi harus menang gitu ya.
1: Iya.
0: Itu motivasi yang paling kuat yang mendorong kamu untuk sampai jadi juara.
1: Ya, dan berpikir ya why not kan, mencoba cari pengalaman, experience baru. Dan kesempatan kan gak datang dua kali.
0: Jadi kesempatan begitu untuk lomba, kenapa tidak dicoba gitu ya. Gimana perasaan kamu ketika kemarin kamu jadi juara satu?
1: Ya, saya pedenya 100. Cuman karena kadang kalau terlalu pede kan ternyata hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Jadi pas pengumuman kan dari juara 3 dulu tuh. Jadi berharapnya tuh saya tidak juara 1 juga, juara 3 atau 2 lah. Jadi pas pembacaan juara 3, aduh namanya belum ada. Juara 2 namanya juga belum ada, makin deg-degan. Juara 1 akhirnya ada tuh langsung keringet dingin banget dan gak ekspek aja kalau bisa dapat juara 1.
0: Kayak jadi hadiah paling istimewa buat kamu gitu ya?
1: Iya sih.
0: Setelah kamu juara nih, kamu masih punya target yang lebih tinggi?
1: Masih banyak dong, kan ini baru tingkat kabupaten. Berharap mungkin nanti bisa ke tingkat provinsi, nasional, yang lebih dari ini pastinya.
0: Kemarin lomba pidatonya tuh kamu angkat tema apa sih?
1: Tema yang saya bawakan itu The Young Generations, The Future of Indonesia.
0: Okay.
1: Jadi intinya saya membahas tentang generasi muda, bagaimana mereka dapat membawa dan intinya membangun Indonesia ke jalan yang lebih baik. Membimbing Indonesia untuk menuju Indonesia emas.
0: Oke, okay. Itu inspirasinya dari mana sih itu bisa ambil tema itu?
1: Jujur itu teks saya, teks pidatonya dibuat guru. Jadi judulnya juga dipilih sama guru pembimbing.
0: Dan pas berpidato itu gimana? Pakai teks atau lepas?
1: Dihafal.
0: Dihafal ya?
1: Ya, 10 menit pidato dihafal.
0: Kamu hafal semuanya?
1: Iya dong, karena gak boleh bawa teks.
0: Keluarnya besar ya.
1: Banyak lumayan.
0: Dapat yang baik gitu ya. Ada sedikit yang kamu rasa kesulitan gitu?
1: Kesulitan pastinya ada. Sulitnya ya pasti hafal teksnya, karena teksnya 3 lembar. Jadi hafalnya juga dalam waktu 1 minggu lebih sedikit. Jadi sebenarnya itu lumayan sulit ya dihafal dan hilangin rasa gugupnya. Karena sering banget pas latihan sendiri itu lancar. Tidak ada lupa, intinya lancar banget lah. Tapi pas latihan depan guru pembimbing, kepala sekolah atau orang tua itu langsung ngeblank.
0: Okay,
1: langsung
0: ya.
1: lupa ya. Jadi susahnya di situ sih sebenarnya.
0: Kamu bisa tidak dibagi tipsnya cara mudah biar bisa mengikuti caranya Tipani?
1: Kalau dari saya sih diulang terus ya, dibaca. Kayaknya baca tuh ada 5 kali, 10 kali dan selalu diulang. Jadi kalau misalnya habis hafal satu paragraf, itu nanti langsung ulang dari awal biar tahu kira-kira kalau ulang dari awal yang paragraf yang ini nih beneran udah dihafal benar-benar belum. Kalau belum, intinya diulang-ulang terus lah sampai mulutnya sakit, sampai muak ngomong.
0: Nah, ada paragraf yang mungkin isinya agak mirip-mirip begitu.
1: Iya, iya.
0: Nah, kamu pernah ngalamin itu enggak?
1: Sering, karena ya? Di teks juga ya. Ada kayak gitu. Jadi ada di paragraf keberapa gitu sama paragraf selanjutnya, kata-katanya tuh ada yang mirip. Jadi kadang suka kebalik kelanjutannya. Nah, itu juga susahnya di situ sih. Karena biasanya habis sadar kebaliknya tuh habis ngomong langsung sadar kalau aduh ini kebalik nih. Nah, kalau udah sadar langsung lupa semuanya.
0: Nah, apa nih yang bisa bikin kita supaya jangan sampai seperti itu?
1: Percaya diri dong. Terus diri, tenangin diri, usahain diri. Kalau gugup, jangan terlalu gugup.
0: Oke. Okay.
1: Dan usahakan waktu itu, saya ini semua kata-kata yang di teks itu masuk ke otak. Jadi pas ngomong, udah ada tulisannya, lanjutannya. Jadi seakan-akan tinggal baca aja.
0: Dia mengalir gitu.
1: Iya.
0: Nah, ini kan pasti bosan ya?
1: Jujur kalau bosan tidak sih, setiap hari selalu gugup ya.
0: Oh ya?
1: Apalagi pas sudah mau dekat hari H, itu tuh masih 2 paragraf atau 3 paragraf yang belum dihafal. Jadi pikirnya kayak, aduh ini kan lombanya Rabu, hari Senin untungnya sudah hafal semua. Kalau bosan saya jangan terlalu dipaksain dirinya. Kalau udah capek istirahat dulu. Biasanya kalau udah capek main HP, makan atau apa, terus nanti ya 10 menit, 15 menit setelahnya baru hafal lagi.
0: Berarti gak sia-sia gitu ya?
1: Ya itu pasti nanti hafalnya tidak maksimal. Pasti nanti lupa.
0: Jadi ini trik yang bagus nih. Jadi buat kamu teman pro 2, kalau mau menghafal atau lagi melakukan sesuatu yang membosankan, jangan lupa break sejenak. Oke, Tiffany, ada tidak nih pesan-pesan yang mau disampaikan buat teman-teman juga suka dengan bahasa Inggris? Punya pesan tidak nih buat teman-teman?
1: Buat teman-teman semua, jangan takut untuk mencoba. Karena kalau misalnya kita terus takut untuk mencoba, kita tidak akan tahu sejauh mana kemampuan kita. So, yeah, I believe this just beginning of my journey. And buat kalian semua, just believe yourself, keep practicing and never give up.
0: Jangan menyerah ya.
1: Yeah.
0: Okay. Apa impian kamu yang ingin kamu capai nanti?
1: Aduh, pengennya sih jadi businesswoman ya.
0: Jadi businesswoman aja. Pengen bisnisnya itu kayak gimana?
1: Ya. Bisnis yang saya mau itu bakery sih, buka kafe. Ya. Pengennya itu.
0: Oh ya? Ya. Kafe itu juga jadi tempat ternyaman.
1: Tempat cocok buat belajar. Ada beberapa kafe yang cocok dipakai buat belajar. Tempatnya nyaman, diam.
0: Oke, baik. Tadi ada banyak inspirasi yang kita dapat dari Tiffany, Samara, dan beberapa inspirasi tadi bisa jadi bekal atau pelajaran buat kita semuanya ya. Tiffany, terima kasih. Kita mungkin jumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa. Bye-bye.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Back again teman Pro 2 setelah tadi kita jalan-jalan ke kota Kupang ya. Nah ini kita bakal move ke, oh tadi Atambua dong. Sekarang kita bakal move ke Kupang teman Pro 2 dengan host sore ceria berjaringan kesayangan kota Kupang nih. Ada Kak Isaac Octavian bersama Rinji Maya Merena Pacheco. Ini merupakan juara 1 Embu Solo Q dan juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa teman Pro 2 yang merupakan mahasiswa keperawatan Poltekkes Kupang. Seperti apa keseruannya? Kita ke Kupang dulu teman Pro 2 sebelum nanti balik ke Pro 2 FMND.
1: Dari kawasan Tompelo nomor 8 Pro 2 RRI Kupang, teman terbaik kamu. Senang banget bisa kembali menjumpai kamu ditemenin sama Isaac Octavian. Hari ini saya akan temani kamu teman Pro 2 dan seperti biasa kita menghadirkan teman-teman muda kota Kupang dengan prestasi luar biasa keren mereka yang bisa menginspirasi kamu nih teman Pro 2. Saya akan ajak kamu untuk kita ngobrol bersama dengan salah satu mahasiswa dari jurusan Sarjana Terapan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang teman Pro 2. Nah, selain sebagai seorang mahasiswa, dia ini juga punya prestasi yang gemilang khususnya di bidang seni bela diri teman Pro 2. Siapakah dia? Sudah hadir bersama dengan kita di studio Pro 2 RRI Kupang. Isaac mau menyapa dulu, ada Rinji Maya Meriana Pacheco, juara 1 Embo Solo Q dan juara 3 Randori Putri kelas 60 dewasa mahasiswa. Rinji, gimana kabarnya?
2: Puji Tuhan baik, Kak.
1: Puji Tuhan baik ya. Senang banget bisa ngobrol bersama dengan kamu hari ini. Dan kita akan ngobrol soal perjalanan kamu. Selain ternyata seorang atlet ya, tapi juga mahasiswa keperawatan. Oke, nah gimana nih keserian kamu sebagai mahasiswa juga sebagai atlet? Bisa apa sih yang kamu lakukan sehari-hari?
2: Untuk sekarang ini saya masih fokus menjalani perkuliahan. Dan di sela-sela waktu saya masih tetap latihan kempo.
1: Berarti nanti setiap hari itu kuliah, tapi ada juga waktu untuk latihan kempo?
2: Iya, jadwal kami latihan itu biasanya di hari Selasa dan hari Jumat.
1: Hari Selasa dan hari Jumat, oke. Jadi aktivitas setiap hari kayak begitu, kampus, kempo, gitu. Ya. Oh, oke, baiklah. Nah, sedikit dong tentang diri kamu. Kamu kasih perkenalan ke teman Pro 2 yang lagi dengerin kita sebelum nanti kita lanjut ngobrol lagi.
2: Baik, perkenalkan nama saya Rinji Maya Meriana Pacheco. Saya merupakan mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Kupang, jurusan Sarjana Terapan Keperawatan.
1: Kamu emang aslinya dari Kupang?
2: Saya aslinya dari Alor.
1: Alor, oh oke. Okay. Kuliah baru ke Kupang?
2: Iya, saya kuliah baru ke Kupang.
1: Oh oke, okay. Asik. Tapi emang dari dulu mau jadi perawat?
2: Iya sih, Kak.
1: Cita-citanya?
2: Cita-citanya sebenarnya tuh saya ingin menjadi kowal angkatan laut.
1: Oke. Okay.
2: Tetapi karena mungkin tes belum rejeki saya di situ, jadi sudah saya mendaftar untuk kuliah saja.
1: Kenapa keperawatan?
2: Karena saya ingin membantu banyak orang. Karena menurut saya, kalau saya membantu banyak orang dengan merawat orang yang sakit itu adalah suatu hal yang mulia bagi saya.
1: Oh, tapi keluarga ada yang background juga kesehatan? Atau kamu memang benar-benar kayak ingin sendiri gitu?
2: Keluarga ada. Om saya yang nomor 3 itu dia seorang perawat.
1: Oke, okay. Menginspirasi kamu juga gitu ya untuk jadi perawat?
2: Iya.
1: Oke, okay. Baiklah. Nah, kalau ngomongin soal kamu kan pengen jadi angkatan laut gitu ya, terus akhirnya juga kepikiran ya udah kalau gitu kuliah perawatan dulu. Kalau bicara soal dunia seni bela diri sendiri gimana nih? Kempo khususnya kamu ya?
2: Iya.
1: Gimana ceritanya akhirnya kamu juga tertarik gitu sama kempo?
2: Saya itu mengikuti latihan kempo itu dan tertarik pada kempo sejak saya kecil.
1: Umur?
2: Sekitar 5 tahun.
1: Wow. Dari 5 tahun siapa yang memperkenalkan kempo ke kamu?
2: Yang memperkenalkan kempo kepada saya kebetulan bapak saya juga seorang pelatih kempo.
1: Oh, oke, okay. Lanjut.
2: Ya, kemudian Saya pernah mengikuti perdananya, saya mengikuti pertandingan itu di tahun 2014. Itu saya SD kelas 4 dan saya mendapatkan juara. Dan dari situ saya merasa, oh ternyata saya bisa juga ya menjadi juara.
1: Oh jadi orang tua, khususnya papa itu seorang pelatih kempo. Iya. Oke. Dan kamu kan tadi 5 tahun akhirnya mulai suka tuh. Iya. Apa yang membuat kamu suka kempo? Apa yang menarik dari kempo menurut seorang Benjan?
2: Menurut saya yang menarik dari kempo itu mengajarkan kita tentang kedisiplinan, ketelitian, dan tanggung jawab.
1: Awal kamu ikut kempo tuh, ya waktu kamu masih kecil, apa sih yang menurut kamu seru gitu dari ikut kempo?
2: Yang membuat saya merasa seru itu karena mungkin banyak teman, berkenalan dengan teman dari tempat-tempat yang lain. Kemudian mungkin juga saat pertandingan bisa berkenalan dengan teman-teman dari kabupaten lain.
1: Oh oke, okay. Relasi gitu ya.

0: Kemarin itu juara satu Embu Solo Q.
1: Embu Solo Q3.
0: Oke.
1: Okay. Q3 itu dia seperti sabuk, Kak. Jadi sesuai dengan sabuk kita. Jadi kebetulan saya baru Q3. Q3 itu sabuknya sabuk hijau. Jadi saya mengikuti itu.
0: Itu di mana lombanya?
1: Embu Solo itu perorangan, Kak. Jadi itu dia melatih kita untuk fokus terus dengan waktu dia waktunya sekitar 5 menit lah, Kak.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian itu nanti akan diberi nilai. Jadi kita harus menguasai gerakan-gerakan, harus tetap konsentrasi. Karena sekecil kesalahan yang kita lakukan itu bisa mempengaruhi nilai yang kita dapatkan.
0: Oh, jadi Embu Solo itu berarti kamu sendiri memperagakan gaya, bukan pertandingan berarti ya? Dan nanti akan dinilai gerakan-gerakannya, jurusnya itu ketepatan gerakannya seperti apa gitu. Oke. Diselenggarakan oleh?
1: Diselenggarakan antar dojo Senusa Tenggara Timur. Perebutan Piala Wali Kota 2026 itu diselenggarakan di GOR pada tanggal 19 sampai 21 Juni.
0: Oh, keren ya. Jadi kemarin kamu ikut Embu Solo.
1: Iya, Embu Solo sama Randori Putri.
0: Oke, sama Randori Putri. Kita bahas dulu satu-satu, kita bahas dulu yang Embu Solo ini. Berarti kamu menampilkan jurus-jurus gitu ya, gerakan. Selama 5 menit.
1: Iya.
0: Wow, 5 menit itu kalian gerakan sendiri selama itu.
1: Iya, gerakan sendiri.
0: Gerakan apa saja tuh kemarin?
1: Ada gerakan solo, berarti kita berlawan sendiri kayak kita kayak ada lawan kita begitu, Kak.
0: Tapi seolah-olah.
1: Seolah-olah. Oke. Iya. Jadi itu ada beberapa teman, banyak yang sabuk hijau itu semua, tapi khusus untuk SMA.
0: Oh, kemarin kamu SMA waktu itu?
1: SMA mahasiswa.
0: Oh, oke. SMA mahasiswa, akhirnya kamu ikut semua. Yang sabuk hijau ya, berarti yang Q3.
1: Iya.
0: Oke. Apa nih yang bikin kamu akhirnya mau ngikut ini kemarin? Sebelumnya udah pernah ikut juga atau gimana?
1: Sebelumnya itu saya jarang latihan, Kak, karena mungkin dengan tugas kuliah, ya banyak sekali praktek. Tetapi saya lihat mungkin dengan saya mengikuti event-event pertandingan, saya rajin latihan. Kalau misalnya Tuhan berkehendak saya mendapatkan juara, mungkin sertifikat itu saya bisa kumpulkan

0: Samad, yang merupakan ketua desa wisata Padang Tajemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
1: Perkenalkan, nama saya

0: bersama dengan cowok tampan ya ini. Ada Juan Emmanuel Mekomite yang berhasil meraih honorable mention OSN 2026 Olimpiade Sains Nasional tingkat nasional tahun 2026 bidang IPS jenjang SMP MTS dari SMPK Frateran Dao ND. Halo, selamat sore Juan.
1: Selamat sore.
0: Oke. Juan, mungkin sebelum kita mulai bisa kenalan dulu nih sapa teman-teman Produa di sore hari ini.
1: Halo teman-teman, saya Juan Emmanuel Mekomite dari SMPK Frateran Dao ND.
0: Oke. Juan, bagaimana sih perasaan kamu setelah kemarin akhirnya berhasil meraih honorable mention pada OSN 2026 tingkat nasional bidang IPS nih Juan?
1: Pertama, tentunya saya sangat merasa bersyukur dan sangat terharu karena prestasi ini bukan hanya untuk saya pribadi, tetapi juga untuk keluarga, sekolah, dan seluruh masyarakat Flores. Mengingat perjuangan yang kami lewati di tengah situasi sulit, bisa membawa pulang penghargaan ini terasa sangat berarti.
0: Oke, congrats ya Juan. Kamu sudah membanggakan ND, kamu membanggakan Flores sampai ke tingkat nasional nih teman Produa. Tapi sebelum itu mungkin Juan bisa ceritakan bagaimana perjalanan Juan hingga akhirnya bisa lolos dan berkompetisi di ajang OSN tingkat nasional. Mungkin proses belajarnya, kemudian ada bimbingan dari guru-guru sampai kemarin di lombanya. Seperti apa Juan?
1: Perjalanan saya itu cukup panjang. Yang pertama itu saya harus melewati seleksi di tingkat kabupaten. Kemudian saya ada melanjutkan di seleksi OSN tingkat provinsi. Pada tingkat provinsi ini kami melakukan bimbingan. Sekolah dan yayasan itu membiayai kami supaya bisa melakukan pembimbingan dengan Lembaga Olimpiade Indonesia. Kemudian ada juga bimbingan dari guru-guru pendamping kami. Setelah kami melakukan OSN di tingkat provinsi, kami mendapat kabar bahwa kami bisa lolos ke OSN tingkat nasional.
0: Oke, berarti lumayan panjang juga ya. Ini sekitar berapa bulan nih Juan, kalau boleh tahu? Ada hitungan bulan atau minggu atau seperti apa?
1: Sekitar kurang lebih 3 bulan.
0: Oke, 3 bulan ya. Berarti itu belajar terus nih Juan.
1: Ya.
0: Oke. Dan apa yang membuat Juan tertarik mendalami bidang ilmu pengetahuan sosial? Sejak kapan nih kalau boleh tahu? Dari SDK atau dari kecil atau baru SMP ini nih Juan mulai tertarik dengan bidang sosial?
1: Sebenarnya saya baru tertarik pada IPS ini karena IPS ini ilmunya itu sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari.
0: Oke, berarti memang relate ya dengan kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan sosial, kemudian bagaimana ketika Juan berinteraksi mungkin ya sesama dengan teman-teman, guru-guru di sekolah. Dan tadi kan Juan sempat spill ya ke kita teman Produa kalau tadi ada bimbingan dari guru-guru di sekolah, kemudian ada bimbingan khusus ketika sampai di provinsi dan untuk persiapan nasional. Tapi siapa saja yang paling banyak memberi dukungan kepada Juan selama mengikuti rangkaian OSN 2026? Apakah sekolah atau guru pembimbing atau orang tua nih Juan?
1: Support terbesar tentu dari orang tua dan keluarga. Tetapi yang tidak kalah pentingnya juga itu dari guru pembimbing, juga pihak sekolah yang luar biasa dalam menampingi saya. Teman-teman juga selalu memberikan semangat, tanpa doa dan dorongan mereka, saya tidak mungkin bisa bertahan sejauh ini.
0: Oke, berarti luar biasa ya yang Juan dapatkan teman Produa sampai di tahap dia berhasil meraih honorable mention nih, di tingkat nasional lagi. Tapi kalau misalnya Juan sudah ceritakan tadi kalau sudah melewati proses persiapan, kemudian belajar, ada bimbingan juga dan dukungan dari sekolah, apa sih kira-kira tantangan yang Juan hadapi selama mengikuti kompetisi, terutama ketika harus bersaing dengan pelajar terbaik dari berbagai daerah di Indonesia?
1: Tantangan terbesarnya saya menurut saya itu adalah menjaga mental dan rasa percaya diri. Tentu di OSN tingkat nasional ini banyak peserta didik yang sangat hebat dari berbagai provinsi Indonesia, juga dari sekolah luar negeri Indonesia. Selain itu, materi soal tingkat nasional juga harus menuntut analisis yang sangat dalam dan pemahaman konsep yang luas.
0: Oke, berarti itu masuk tips ya. Ini kira-kira dengan Juan yang sebagai siswa di SMPK Frateran Dao juga kemudian mengikuti OSN, ini merupakan motivasi yang besar juga ya bagi diri sendiri dan teman Pro 2 mungkin yang sore hari ini mendengarkan kita di Sore Ceria Berjaringan. Dan mungkin Juan, bagaimana sih kamu membagi waktu begitu? Ketika kamu harus belajar persiapan OSN, kemudian di sekolah juga masih belajar, mungkin masih ada PR nih dari guru-guru, seperti apa Juan?
1: Jadi kami di sekolah ini, karena kami dua siswa dari SMP Dao ini lolos ke tingkat nasional, kami dibebaskan dari les dan juga tugas-tugas dari sekolah.
0: Oke, berarti memberi apa ya, kompensasi, dispensasi ya untuk mungkin ya. Juan sama gurunya biar bisa fokus nih untuk bimbingan persiapan OSN ini. Aduh keren ya teman Pro 2 yang dengarkan kita. Jadi yang dengarkan kita sore hari ini pasti terinspirasi nih Juan, yang tadinya mungkin masih acuh tak acuh atau kayak aduh enggak nih ikut ini, takut nih gagal. Tapi bagaimana sih Juan ketika ada teman yang seusia Juan, mereka mau ikut olimpiade seperti Juan, tapi masih ada rasa kurang percaya diri, apa sih yang akan Juan katakan kepada mereka begitu hari ini?
1: Pertama itu rasa percaya diri harus ditingkatkan dengan cara harus mencari tahu lebih banyak hal dan tidak dan harus berani, tidak boleh takut untuk mencoba hal-hal baru.
0: Baik, berarti memang pada saat pengerjaan kemarin Juan ini penuh rasa percaya diri ya teman Pro 2, sampai akhirnya bisa menghasilkan yang terbaik untuk Kota ND, untuk Flores dan untuk Nusa Tenggara Timur teman Pro 2. Dan kita masih bareng Juan teman Pro 2. Juan, ini kan di tengah situasi Flores yang masih berada dalam masa tanggap darurat pasca gempa, apa yang Juan rasakan tentang perjuangan untuk tetap belajar dan meraih prestasi?
1: Di tengah gempa, hanya itu adalah perlu hati-hati saat kita belajar dan harus selalu waspada.
0: Oke, tapi semangat Juan tetap masih sama kayak kemarin kan, walaupun situasi gempa saat ini yang baru saja kemarin itu terjadi di wilayah Flores.
1: Iya.
0: Oke, ini kita sudah di penghujung acara ya teman Pro 2 di edisi Ngobrol Seru bareng Juan di sore hari ini. Mungkin Juan sebagai penutup, apa pesan dan motivasi Juan untuk anak-anak Flores agar tetap semangat belajar, mengejar cita-cita dan tidak menyerah meskipun saat ini kita masih menghadapi masa tanggap darurat pasca gempa di Flores?
1: Pesan dari saya untuk teman-teman dan saudara-saudara saya di Flores, jangan pernah biarkan bencana atau keterbatasan memadamkan impian kita. Bencana mungkin bisa merusak bangunan dan mengganggu aktivitas kita, tetapi bencana tidak bisa menghancurkan semangat dan cita-cita untuk belajar.
0: Oke, keren ya. Ini penutup sekaligus pesan nih. Tapi satu lagi deh Juan, yang kita Pro 2 masih kepo, yang mungkin satu kata buat anak-anak di Kota ND dari kamu nih Juan.
1: Optimis.
0: Optimis. Kenapa sih pilih optimis Juan?
1: Karena kita harus percaya diri untuk menghadapi hal-hal baru.
0: Oke, thank you so much Juan yang sudah membagikan cerita inspirasinya, bahwasannya semua itu harus dimulai dari rasa percaya diri, tidak takut, intinya coba dulu dan mau belajar ya. Thank you so much Juan, dan congrats buat pencapaian kamu yang telah meraih honorable mention OSN 2026 Olimpiade Sains Nasional Tingkat Nasional tahun 2026. Nanti kita tunggu cerita selanjutnya ya Juan ya, dari kamu, mungkin dari siswa-siswi SMPK Frateran Dao Ende. Keren-keren nih. Oke, teman Pro 2, itu tadi perbincangan kita. Iya, sama-sama. Perbincangan kita bareng Juan Emmanuel Mekomite, teman Pro 2, yang sangat menginspirasi anak muda, sangat menginspirasi kita semua bahwasannya kita harus mulai dulu, jangan takut gagal nih teman Pro 2. Langsung saja dari Ende, saya Salsa.

Oke, teman Pradua, itu tadi obrolan seru ya bareng tiga host dan tiga narasumber kita dari ND, Kupang, dan Atambua. Tentunya menginspirasi kita semua di sore hari ini yang mendengarkan Pradua FM ND, Pradua FM Atambua, dan Pradua FM Kupang, teman Pradua. Dan thank you so much, kami dari ND juga benar-benar happy mendengarkan cerita-cerita kita di sore hari ini. Sampai jumpa di edisi Sore Ceria berjaringan selanjutnya.

0: Herianto 17 tahun pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma 53 tahun pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan 31 tahun pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi 44 tahun karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek udah jadi istri perwira dari dulu. Nggak percaya, kalian kan?

Oke, teman Pro2 ini salah satu lagu yang dirilis sama Wisnu Santika barengan sama Ari Lesmana tepatnya di Agustus kemarin, Fata Morgana. Kelihatan banget ya dari suaranya. Oh, ini ternyata suaranya Kang Ari Lesmana ya. Jadi dia mau collab sama siapa aja, suaranya itu kan khas banget ya. Jadi ingat sama Mangu. Iya, benar banget. Oke, next teman Pro2, informasi sore hari ini Peru menetapkan status darurat selama 60 hari di 893 distrik yang tersebar di 23 wilayah. Ini diberlakukan akibat resiko hujan lebat yang dipicu fenomena El Nino 2026 sampai 2027 ya. Dan pemerintah Peru menilai ancaman curah hujan ekstrim dalam beberapa bulan mendatang ini tuh sangat tinggi, dan kebijakan ini ya untuk mencegah dan mengurangi dampak bencana akibat hujan ekstrim. Jadi status darurat ini ditetapkan melalui dekret tertinggi pemerintah dan diterbitkan dalam lembaran negara resmi El Peruano ya. Jadi pemerintah daerah di sana tuh guys, mereka tuh menjalankan rencana penanganan di wilayah masing-masing dengan koordinasi teknis dari Institut Nasional Pertahanan

0: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante, gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Sore ceria di Pro 2 FM.

Okay, teman berdua, kita beralih ke informasi lain. Bupati Belu, Willy Brodo Slay SH menerima kunjungan Presiden Organizing ya Commit International Off-Road Competition. Maksud saya Competition Timor Leste NNTT ya 2026. Di mana Daniel Swart Gusmao bersama Vice President Organizing Commit ya. Komite Delila Rosa Maria Beli Lopez dan rombongan di kantor Bupati Belu baru-baru ini, di mana ini akan berlangsung di Dolok Oan Timor Leste 12-13 September dan akan mempertemukan para pegiat olahraga otomotif dari Timor Leste dan juga NTT. Nah, jadi teman pro 2 Bupati Belu ya sangat menyambut baik undangan ini dan menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara. Dan kamu tahu kalau keikutsertaan tim offroad Belu diharapkan tidak hanya menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan dalam ajang otomotif internasional, tapi juga mempererat hubungan persahabatan dan kerjasama antara masyarakat Belu dan juga Timor Leste, guys.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan

0: loh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia kalah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Nah, gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Jelas, ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
1: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
0: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan. Oh.
1: Maaf ya, Mbah.
2: Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo.
3: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.

0: saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store. Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Esteler, estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Sore ceria di Pro 2 FM.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, Dan. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
3: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
3: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
5: Sore ceria di Pro 2 FM.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Sedikit.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
2: Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, kliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit. Sore ceria di Pro 2 FM.

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Buat kamu yang suka menulis dan mengirimkan puisi, berbagai tulisan cerpen dan curhat, saatnya kamu dengerin program Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Jangan galau malam-malam.

0: tahun 2050. Air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta. Bisa ndak?
2: Kok banyak banget Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
2: Wah,

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Atom buat teman terbaik kamu.

0: Oke, 99,8 Pro 2 tempat teman terbaik kamu. Selamat malam untuk semua yang lagi dengerin Pro 2 dimanapun Anda berada, yang ada di Atambua, yang ada di Malaka, di TTU Alor, atau untuk teman-teman yang ada di luar NTT yang dengarnya lewat RRI Digital. Selamat malam untuk semua ya. Nah, di malam hari ini kita bakal ngobrol santai dengan narasumber yang sudah bersedia di sini, teman Pro 2. Ini adalah mahasiswa fast track ya. Saya sendiri baru tahu nih. Ternyata bisa nih. Oke, maklum ya, namanya juga milenial, jadi ya gitu deh. Oke, topik kita adalah pendidikan modal untuk masa depan. Ada Dinda Aura Putri. Ini untuk kedua kalinya ngobrol di RRI Pro 2, teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pernah dengar, nah ini dia orangnya. Kita ngajak lagi untuk bicara di sini, berbagi inspirasi ya. Saya coba sapa. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Muda dan teman-teman semua.
0: Oke, apa kabar Dinda?
1: Alhamdulillah, saat ini masih baik dan semoga ke depan baik.
0: Amin. Iya, kita harapkan begitu ya, tetap baik ya.
1: Ya. Karena di saat sekarang kondisi cuaca tidak baik, apalagi berasap ya udah.
0: Iya, oke ya. Nah, tapi mungkin bisa di-spill dulu dong di tempatnya Uni ini gimana nih cuacanya? Lagi panas, dingin, atau gimana nih?
1: Kebetulan hari ini mendung. Mm-hmm. Kadang panas, kadang hujan ya, gitu udah.
0: Oke, tapi aktivitasnya lancar ya?
1: Lancar, harus lancar juga udah.
0: Kalau tidak lancar juga dikasih lancar begitu.
1: Iya.
0: Dilancarin aja. Oke, baiklah ya. Tapi selalu terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu di sini malam, di situ mungkin masih sore ya, malam hari ini untuk berbagi di Pro 2 Atambua ya. Nah, ini kebetulan ya. Kebetulan apa namanya? Ini karena malam ini kita temanya soal pendidikan, jadi saya pilihkan topik ini ya, pendidikan modal untuk masa depan. Nah, mungkin bisa sedikit berbagi dulu nih. Saya manggilnya apa ya biar enak ya?
1: Iya, udah.
0: Maksudnya saya manggilnya apa biar enak? Dinda, Aura, Putri,
1: oh,
0: atau?
1: Oh, boleh. Dinda aja
0: ya. Dinda biasa aja ya. Oke, okay, ya, Dinda.
1: Tapi ya, panggilan baru Aura juga boleh, udah.
0: Oke, okay. Nggak usah Uni kan. Kalau Uni kan biar saya dan dirimu yang tahu aja ya. Oke, okay. Ya, baiklah Dinda ya. Nah, sebenarnya sampai dengan sekarang ini Dinda kesibukannya apa saja nih?
1: Kalau untuk kesibukan sekarang itu Dinda masih menjalani kuliah S2 udah dengan jurusan sastra. Mm-hmm. Di luar kesibukan itu kadang ada ngambil job MC, mm-hmm, penelitian, kadang job-job yang dikasih seperti freelance kayak seperti model atau ngambil video juga udah.
0: Nggak capek?
1: Kalau ditanya capek, pasti kadang capek ya udah, tapi ngejalannya itu kayak semangat aja. Kalau nggak ada kegiatan malah lebih capek gitu sih udah.
0: Oh, jadi lebih baik ada kegiatan dibanding nggak ada kegiatan ya?
1: Benar sekali. Karena kalau nggak ada kegiatan itu rasanya terlalu monoton dan nggak tahu ini arahnya mau kemana ya gitu. Kalau sehari itu nggak ada kegiatan kayak aduh jenuh banget gitu.
0: Oh iya. Mungkin sesekali bisa jadwalkan ke NTT begitu sehari terus pulang balik lagi ke situ.
1: Boleh banget udah.
0: Biar ada kesibukan kan. Jadi jalan-jalannya agak jauh ke NTT begitu.
1: Iya, boleh banget udah. Boleh, bersedia banget untuk ke NTT. Karena my dreams juga sih udah untuk ke NTT itu. Okay. Apalagi ke Flores ya udah.
0: Iya. Oke lah ya, semoga nanti bisa tercapai ya.
1: Amin.
0: Nah,

0: fakultas, karena program fast track ini nggak ada di semua univ, ya udah mungkin beberapa univ yang ada ya program ini cuman beberapa univ yang ada gitu udah. Jadi waktu itu disarankan untuk ngambil program ini, sebenarnya awalnya nggak berminat untuk S2 gitu udah.
1: Kenapa kok?
0: Tapi karena waktu itu ada kesempatan.
1: Oke.
0: Okay. Ada kesempatan, kebetulan fast track ini juga di kita kan nyambi tuh udah di semester 7 kita udah S2, jatuhnya okay. Semester 1 di S2 kita semester 7 gitu. Kebetulan untuk keuangan juga dapat beasiswa untuk semester 1 dan 2-nya. Jadi kita biaya pendaftaran, uang semester 1 2-nya juga enggak bayar gitu udah dari kampus gitu.
1: Oke, okay, wait. Oke, okay, soal biaya mungkin oke okay lah ya. Nah, ini kita ngomongin masalahnya pelajaran yang satu ini belum kelar loh. Ini kok berani ngambil lagi itu kenapa sampai sampai mau ngambil begitu?
0: Karena memilih program fast track ini bukan sekedar ingin lebih cepat mendapat gelar juga ya udah, cuman justru disinilah Dina melihat ada kesempatan untuk menantang diri sendiri gitu. Ketika kesempatan datang ini, Dina juga mikir kalau saya mampu mencoba hari ini, kenapa harus menunggu besok gitu udah. Yang mana pada akhirnya mana tahu nanti suatu saat Dina juga ngambil S2. Padahal di yang besoknya itu umurnya udah beda lagi gitu udah. Sedangkan di sini udah dikasih cobaan gitu. Umur segini coba deh ngambil S2 gitu.
1: Iya, tapi keren lo ya. Di usia yang muda nanti bisa akhirnya sudah bergelar S2. Ini luar biasa sekali Dinda. Sebenarnya Dinda ini cita-cita sejak kecilnya apa sih sebenarnya?
0: Sebenarnya kalau cita-cita dari kecil itu jujur enggak pernah bercita-cita untuk jadi dokter gitu udah.
1: Dokter.
0: Kebanyakan anak seusia kecil itu kan bermimpi mau jadi dokter ibu, mau jadi guru ibu gitu. Tapi Dina malah milih mau jadi apa ya nanti yang kerjaannya itu banyak jalan-jalan gitu udah.
1: Oh gitu ya. Jalan-jalan, kerjaannya jalan-jalan ya, biar banyak kerja, jalan-jalan.
0: Ya. Kerja tapi sambil traveling gitu, nggak terlalu monoton gitu.
1: Jadi akhirnya milih apa tuh? Jurusan ini berarti atau enggak juga?
0: Enggak juga, awalnya itu Dinda pengen di ilmu komunikasi atau hubungan internasional ya udah. Tapi karena enggak lolos.
1: Oke.
0: Okay. Kebetulan waktu itu sebenarnya itu lagi bingung kan, pengennya ngelanjutinnya itu di Polwan gitu. Udah mengambil Polwan waktu itu ya sangat berambisi lah di Polwan gitu kan udah. Di tes pertama itu enggak lulus, akhirnya keluarga nyuruh mau ngapain lagi gitu. Kebetulan daripada gap year ya udahlah kuliah aja, kuliah nanti rencananya sambil bimbel gitu kan. Cuman karena terkendala nggak ada biaya juga untuk bimbel, ya udah ngambil kuliahnya aja dulu, nanti coba belajar mandiri aja atau otodidak gitu di kos kan udah. Ternyata ngambil sastra Minang ini ngirainnya itu mudah gitu. Ternyata kayaknya pelajarannya nggak terlalu sulit deh, ternyata juga sulit gitu udah. Akhirnya malah nemu gitu udah. Ternyata ini kayak passion Dinda deh gitu. Kok ini rasanya sangat di bidang Dinda banget ini gitu. Ternyata udah nyaman, malah ngelupain polwannya gitu.
1: Iya, kalau seandainya dulu jadi polwan mungkin kita nggak bakalan ketemu deh.
0: Iya, benar sekali, mana tahu ya
1: udah. Iya. Tapi keren sekali nih ya. Nah, berarti awalnya milih jurusan itu juga apa ya? Random berarti atau gimana tuh?
0: Ya, sebenarnya milih jurusan ini benar-benar random udah, karena waktu itu bingung banget karena di hukum ditolak, hubungan internasional ditolak gitu kan, bingung do mau jurusan apa ya yang rasanya pelajarannya itu nggak terlalu sulit, aku bisa nyambil untuk otodidak belajar di pelajaran lain gitu. Ternyata scroll TikTok waktu itu udah, jurusan apa ya yang gak bisa gitu, yang kayak okay banget lah. Ternyata ada udah yang promosiin jurusan ini lewat selebgram udah. Nah, jurusan ini sastra Minang, terus kepo kan. Hah, sastra Minang gitu udah. Coba searching di Google, ternyata benar ada, dan itu jurusan satu-satunya yang ada di dunia. Nah, disinilah timbul tekad Dinda untuk mempromosikan jurusan ini, karena untuk membranding diri juga kan udah. Timbullah di sini kayaknya jurusan ini bisa buka peluang deh untuk diri sendiri juga gitu.
1: Iya. Oke, berarti S2-nya juga sama ya berarti ya, sastra juga.

0: kalau S2-nya sastra aja udah. Jadi kalau di sastra aja kan udah nyangkup ada sastra Inggrisnya juga
1: Iya, iya,
0: dalamnya,
1: iya,
0: sastra
1: iya.
0: Arab, sastra Jepang gitu.
1: Ya, jalan-jalan juga dong berarti itu.
0: Iya.
1: Iya. Oke, tapi keren loh ya. Nah, sebenarnya kalau dari orang tua gimana nih cara ngedukungnya, atau memang nggak ngedukung sama sekali, atau gimana tuh sampai akhirnya kayak Dinda sendiri pokoknya punya semangat deh untuk belajar, belajar dan belajar. Padahal kan itu kan kalau ngomong soal belajar ini kan ribet menurut saya ya sebenarnya. Gimana tuh?
0: Sebenarnya dari awal orang tua itu sedikit gak mendukung di jurusan sastra Minang udah. Cuman karena udah menjalaninya dengan happy, terus diiringi dengan berbagai prestasi juga, ya udah, ini cukup membanggakan juga untuk orang tua. Akhirnya orang tua udah percaya ternyata passion anaknya di sini gitu.
1: Okay.
0: Udah, Dina juga mau buktiin loh, yang bilang, oh mau jadi bunda kandung ya, oh emang sastra Minang mau jadi apa gitu. Tapi Dina mau buktiin gitu, udah lewat-lewat karya Dinda, lewat-lewat kegiatan Dinda gitu, bahwasannya di sastra Minang bukan bukan nggak jadi apa-apa gitu, malahan menjadi suatu yang jadi apa-apa gitu. Akhirnya dapat juga kesempatan untuk fast track ini, S1 sambil S2. Oh ternyata lo mikir, ih keren ya, hebat ya, S1-nya sambil S2 gitu. Udah, disitulah tekad Dina muncul ketika diremehin. Kalau orang kan diremehin malah patah semangat.
1: Betul.
0: Tapi kalau Dina enggak, Dina makin ditantang gitu, kayak, oh ya udah lihat aja ya nanti gitu, kata Dina.
1: Oh, okay.
0: Dina bisa loh melawan kata-kata yang enggak itu menjadi iya nanti gitu.
1: Wow, itu sebenarnya sesuatu yang luar biasa yang bisa dibagikan ya. Karena kan banyak orang yang kalau diremehin langsung down, ya nggak mau ngapa-ngapain lagi, memilih untuk rebahan. Pokoknya ya gitu aja deh, nggak usah, nggak mau ngapa-ngapain. Tapi Dinda malah memilih untuk menantang itu. Itu
0: benar sekali udah.
1: Tenaganya dari mana tuh? Doa?
0: Gimana udah?
1: Tenaganya dari mana tuh? Doa atau apa tuh? Usaha gimana tuh?
0: Untuk tenaganya itu dari doa orang tua ya, pasti udah setiap kegiatan, setiap ada acara itu pasti minta doa, minta maaf ke orang tua kalau ada salah, karena real banget doa orang tua itu benar-benar dijabah rasanya gitu udah. Terus yang penting itu tentunya usaha dari kita, kita mau mencoba untuk terus berproses gitu udah. Walaupun hal-hal itu masih kecil, tapi kita jangan anggap hal itu kecil. Anggaplah bahwasanya suatu saat dia membawa kita akan menjadi lebih besar lagi gitu.
1: Ya, wow, suatu saat akan membawa kita lebih besar lagi. Memang Dina ini orangnya suka belajar atau gimana tuh?
0: Oh, kalau untuk itu sebenarnya enggak juga. Dina suka lebih ke lapangan juga gitu. Udah, cuman Dina ingin juga kayak pendidikan pertama anak itu dari orang tuanya atau dari ibunya gitu udah. Jadi seenggaknya ketika besok sudah berkeluarga, anak Dina tidak perlu juga untuk terlalu banyak mengambil bimbel. Dia bisa belajar secara langsung ke Dinda, dan itu mengikat terjalinnya hubungan antara ibu dan anak nanti gitu udah.
1: Oh, jadi nanti
0: karena kan sekarang ini banyak kasus-kasus fatherless, kasus-kasus kayak patriarki dan segala halnya gitu udah. Jadi seenggaknya kita mengurangi hal-hal itu gitu udah.
1: Oke, berarti nanti anaknya belajar dari ibunya begitu kira-kira ya.
0: Benar.
1: Oke, benar. Wow, ini keren sekali. Nah, terus apa? Gimana tuh cara membagi waktu antara kuliah, terus ada MC kemana-mana, atau mungkin kegiatan organisasi lainnya juga? Itu cara ngaturnya gimana?
0: Kalau untuk ngaturnya itu biasanya Dinda selalu bikin di sticky note. Ya udah, itu Dinda percaya banget. Waktu itu selalu teratur. Kalau kita udah nyata, terus kita cantumkan di tanggal berapa saja kita ada acara. Rasanya kalau misalkan acara itu berbentuk dengan kuliah, mungkin bisa dipertimbangkan lagi gitu udah. Tapi beberapa hal, kadang ada kerjaan sama kuliah bentrok, kadang Dina izin secara langsung ke dosen, dan alhamdulillahnya kadang dosen juga support kerjaan, paling nanti diganti untuk tugas gitu udah. Tapi sejauh ini apapun pekerjaannya, kalau rasanya itu gak terlalu banyak gitu udah, keluarga selalu bilang utamakan terlebih dahulu pendidikan, karena tujuan Dinda di sini yaitu untuk pergi belajar gitu.
1: Oke, jadi berarti tergantung mana yang lebih penting berarti ya pas hari itu.
0: Ya, benar. Benar sekali udah.
1: Ya, ini harus pintar-pintar ngatur waktu juga berarti ya.
0: Iya, kadang emang jarang ada waktu istirahat gitu.
1: Yeah.
0: Kadang istirahat sehari itu bisa kadang 2 jam, 3 jam, tapi nggak apa-apa. Itu lebih enak aja rasanya dapat pengalaman hidup di usia segini. Gitu.
1: Oh gitu ya, enak ya kalau nggak istirahat ya. Waduh, ini. Nah, kalau Dina sendiri hobinya apa? Hobi di luar dari kuliah dan MC, hobinya apa sih sebenarnya?
0: Hobi sebenarnya lebih suka traveling ke alam sih udah.
1: Traveling. Nah.
0: Lagi berenang, pergi naik-naik bukit.
1: Oke. Terus kalau misalnya MC, terus ada juga kuliah, kapan waktunya untuk jalan ke situ traveling?
0: Kalau untuk traveling itu waktunya itu ketika semua kegiatan udah selesai, rasanya udah ada waktu jeda dikit pergi traveling udah. Tapi rasanya kalau masih numpuk pekerjaan, masih numpuk kegiatan, masih numpuk juga untuk kuliah, traveling masih bisa kita skip sebentar gitu udah. Tapi kalau rasanya tubuh ini udah butuh traveling, ya harus dibawa traveling juga gitu udah, biar nggak terlalu jenuh kita. Karena kan kita sebagai manusia nggak boleh juga terlalu memaksakan diri gitu.
1: Betul,
0: karena
1: betul.
0: Kita punya kodratnya juga udah sampai sini gitu, tubuh butuh juga istirahat gitu.
1: Iya, jadi berarti sibuk-sibuk tapi tahu juga ya ketahanan tubuhnya gimana, butuh istirahat kapan ya.
0: Iya, benar juga. Harus tahu sudah. Harus kak. Tapi sejauh ini mungkin teman-teman juga sering bilang, udah dong istirahat aja, katanya kan. Sering-sering lah minum vitamin gitu. Tapi sebenarnya ya udah, penyakit itu datang ketika kita ngerasa kita sakit gitu. Tapi kalau kita selalu afirmasi kalau diri aku sehat nih, diri aku pintar nih, diri aku lebih hebat besok. Tapi itu pasti bakal ada, memang benar seperti itu. Tapi kalau kita bilang, aduh sakit nih, sakit itu memang benar-benar datang gitu. Dan sebenarnya sakit itu tumbuh dari afirmasi yang kita ucapkan ke diri aja gitu.
1: Oke, afirmasi ya. Wow, ini Dina ini kayak, saya kayak lagi ngomong sama robot buatan Tesla ya. Enggak. Iya, orangnya kayak enggak pernah kenal capek, enggak pernah kenal tantangan, pokoknya semuanya disikat habis. Jangan-jangan ini memang buatan Tesla.
0: Makanya, pernah juga yang ada ngomong, Dina ini manusia robot, human.
1: Iya, makanya saya bilang kan.
0: Manusia ini, robot katanya.
1: Jangan-jangan ini buatan salah satu produk Elon Musk ini, jangan sampai ya. Oke. Nah, tapi kalau dalam segala kegiatan ini, bagi Dinda mana tuh yang lebih penting, antara MC, antara kuliah, juga traveling, mungkin yang lebih paling sering diutamakan itu apa sih sebenarnya?
0: Kalau Dinda lebih mengutamakan perkuliahan terlebih dahulu udah, karena di sini Dinda kan kerja juga karena untuk biaya kuliah juga udah. Tapi ketika kita melalaikan kuliah juga, kita otomatis mengurangi jatah kita mendapatkan ilmu dari dosen gitu udah, atau orang yang lebih mampu mengolah suatu masalah gitu udah. Jadi sebenarnya kuliah ini gak terlalu rumit-rumit juga gitu udah. Apalagi kan ada orang yang takut sama dosen, dosennya seperti itu,
1: betul.
0: Dosennya galak, dosennya killer. Sebenarnya bukan dosennya yang killer, tapi kita yang gak bisa membawakan diri gitu. Kalau di Minangkabau ada bahasanya, di mabumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu udah. Gak mungkin kan kita yang dosen yang menyamakan mahasiswanya. Tapi bagaimana mahasiswa itu berpandai-pandai ke dosennya gitu udah.
1: Oke. Dan
0: ibaratnya dari segi tuturan bahasanya gitu.
1: Dan berarti Dinda tahu soal itu ya. Jadi ya santai aja, dibawa santai aja ya.
0: Iya. Kayak dimarahi dosen gitu. Nah, wajar gitu. Namanya kita juga hidup sebenarnya. Kita lebih susah ketika kita tamat kuliah, kita menghadapi teman-teman sekantor, kita dimarahi atasan. Itu
1: betul.
0: Lebih ganas rasanya dibanding ketika dosen yang marah gitu udah.
1: Iya.
0: Karena Dinda udah mengalami.
1: Oh, udah ya. Gitu kan. Waduh, ini
0: kebetulan Dinda pernah kerja sebagai barista dulu udah.
1: Oke. Jadi gimana tuh tekanan di dalam pekerjaan tuh, kayaknya berat banget ya?
0: Iya benar. Harus datangnya sejam segini. Kalau uangnya nggak sesuai atau nggak balance, ya kita harus ganti rugi.
1: Iya.
0: Gitu. Ditanyain kemananya ini.
1: Kesalahannya.
0: Lebih keras tekanannya gitu.
1: Kesalahannya itu sebenarnya bukan kesalahan, tapi kok marahnya itu kayak kesalahan besar.
0: Iya benar. Padahal kita nyari uang untuk kuliah, untuk keluarga gitu, tapi malah di dunia pekerjaan, aduh dapat tekanan gitu.
1: Segitu susah. Soalnya ya kalau hidup.
0: Double lah, udah double feel gitu.
1: Segitu rumit ya hidup kita ini ternyata. Oke. Nah, tapi kan saya lihat-lihat juga kan Dinda sendiri aktif tuh di bidang budaya, sebenarnya memang ada kaitankah dengan dengan jurusan yang diambil atau itu gimana lagi itu?
0: Kebetulan Dinda aktif di bidang budaya karena salah satu Dinda kan juga duta wisata, ya udah sampai sekarang Dinda masih menjabat. Dan salah satu itu Dinda juga masih mempromosikan bagian wisata, budaya dan sebagainya. Yang kedua, terlepas dari Dinda udah tamat di jurusan sastra Minangkabau ini, Dinda memiliki tanggung jawab udah. Tanggung jawabnya itu bagaimana budaya ini tidak hilang gitu. Udah kalau ibaratnya itu percuma Dinda kuliah sastra Minang, tapi budaya ini perlahan-lahan udah mulai luntur gitu. Itulah fungsi Dinda di sastra Minang ini rasanya gitu. Udah bagaimana mempertahankannya gitu. Di balik hal itu menyenangi bagaimana budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu. Udah kayak mungkin di Batak seperti ini, di Bali seperti ini, di Minang seperti ini gitu. Udah jadi kita memahami berbagai ragam budaya yang ada itu rasanya lebih asik gitu. Dan seperti yang tadi Dinda lebih suka melakukan pekerjaan itu mungkin pekerjaan sambil traveling gitu. Udah kerja tapi sambil hore-hore gitu.
1: Oh iya iya iya, kerja sambil hore-hore ya. Iya iya iya.
0: Kalau untuk dari jurusan sendiri, Dinda kan di S2-nya itu sastra. Sastra itu kan lingkupnya banyak, karena ada dalamnya sastra Inggris, sastra Jepang dan lain-lain. Kebetulan Dinda insya Allah ngambil tesisnya itu larinya ke sastra lisan gitu udah. Jadi kayak seperti penggiat budaya juga jatuhnya gitu udah.
1: Oke ya, berarti memang Dinda juga mungkin tanamkan ke diri Dinda bahwa memang budaya itu sangat penting sekali. Seberapa penting budaya sih bagi Dinda?
0: Kalau bisa dibilang budaya itu hampir berhidupan sampingan dengan Dinda gitu udah, atau sudah melekat separohnya di diri Dinda gitu udah.
1: Itu karena apa sih sebenarnya? Karena jurusannya kak, karena memang, atau karena memang setelah belajar ternyata budaya kita ini sangat penting untuk diketahui.
0: Selain di luar jurusan, ketika Dinda berbicara dengan orang-orang yang lebih keren dari Dinda, ya udah Dinda di situ mengalami hal yang kayak aduh merinding banget ketika mendengar bahwasanya ternyata dahulu seperti ini loh budaya yang ada itu gitu, bagaimana mereka memperjuangkannya gitu. Dan sebenarnya ya udah kita ini bisa dibilang kehidupan ini berputar atau seperti jam yang dulu itu udah kiri kanan itu. Kenapa Dinda bilang seperti itu?
1: Okay, okay.
0: Ketika kita melihat tren sekarang itu kan ada bajunya yang mohon maaf sedikit kurang bahan gitu ya udah.
1: Oke.
0: Padahal itu di masa lalu udah ada gitu udah. Masa-masa dulu itu kan manusia enggak pakai baju.
1: Betul.
0: Gitu udah. Sehingga timbullah sedikit-sedikit mereka sudah pakai sebagian sehingga akhirnya udah memakai tertutup gitu udah. Nah, sekarang kita balik lagi di masa itu gitu. Sebenarnya di sini tidak ada pembaruan gitu, tetapi mereka itu hanya menambahkan atau memperbaruinya agar itu tuh dikenal lebih baru lagi. Sebenarnya ini hanya perputaran aja atau jam jam yang berdiri ke kiri ke kanan,
1: jadul
0: kiri,
1: ya
0: ke kanan gitu. Sebenarnya itu adalah iya udah lama seperti itu, tapi kita kayak seperti fashion celana kulot. Celana kulot itu udah ada loh udah di tahun berapa tuh, 80-an atau 90-an gitu udah. Bahkan tadi sempat bahas itu juga, mereka tuh hanya memperbaharui caranya saja gitu udah. Tapi untuk ini tuh bukanlah tren baru gitu, tapi udah lama gitu udah.
1: Jadi berarti ini juga banyak sekali belajar budaya Minang juga. Berarti sekarang juga harus tahu budaya luar juga berarti ya.
0: Benar sekali udah. Bagaimana orang Barat masuk ke orang Timur gitu udah.
1: Okay.
0: Yang nantinya bahas-bahas itu sih udah.
1: Iya. Wow, berarti saya ini menarik di sini ya. Dinda ini juga belajar banyak kan. Nah, sebenarnya fokusnya ke apa sih sebenarnya, ke budaya bahasa, tarian atau mungkin ke wisata sebenarnya?
0: Kalau untuk itu sebenarnya bukan menguasai ya udah, tapi mempelajari semuanya juga gitu.
1: Semua.
0: Karena kan di budaya ini, di lain kita belajar bahasanya, pasti mereka juga bahasa itu ada menyangkutnya ke tarian gitu udah. Misalkan nih, kita neliti tari. Di tari itu kan ada nyanyiannya tuh udah, nyanyian yang dibikin. Nanti pasti kita juga belajar bahasanya gitu udah.
1: Okay.
0: Semuanya itu sangkut-menyangkut gitu
1: udah. Oh, satu paket ya?
0: satu paket. Bisa dibilang sulit juga untuk dipisahkan.
1: Dipisahin. Gitu. Ya. Berarti dari yang awal mikir bahwa kayaknya sastra ini gampang, ternyata menghadapi yang lebih berat lagi ya.
0: Iya benar sekali.
1: Nah, gimana tuh?
0: Ternyata wow juga.
1: Gitu. Wow juga ya. Adakah rasa menyesal kemarin sempat milihnya sastra atau enggak?
0: Kalau rasa menyesal mungkin enggak ya udah. Cuman ketika menjalani S1 dan S2 dalam waktu yang beriringan itu kan tentu enggak mudah gitu.
1: Betul.
0: Udah ada saatnya kan tugas ini bertemu tugas, apalagi waktu itu.
1: Betul.
0: Di S1 Dinda udah skripsi bertemu tugas S2 gitu, deadline-nya juga bertemu deadline, atau mungkin juga kopinya juga bertemu kopi gitu. Tapi dari situlah Dinda belajar bahwasanya pendidikan ini bukan hanya mengajarkan teori udah, tetapi juga melatih kita untuk mengatur waktu, menentukan prioritas, bertanggung jawab, dan bertahan ketika keadaan tidak sesuai rencana kita gitu.
1: Oke, udah. Berarti memberitahukan, maksudnya afirmasi positif ke tubuh bahwa ke diri sendiri bahwa kita tuh hidup tuh nggak mudah, jadi pokoknya hadapi aja begitu berarti ya?
0: Iya, benar. Sebenarnya kita mau kehidupan yang kayak gimana gitu. Kita ngelihat kehidupan artis misalnya, ih hidupnya enak ini, mempunyai mobil Alphard, yang mempunyai uang banyak. Gitu. Tapi kita kan nggak tahu di balik itu mereka udah ngelewatin apa gitu.
1: Betul.
0: Baik, balik lagi, ih enak ya jadi bos, enak ya jadi. Tapi kan kita nggak tahu ngelewatin apa mereka, atau mereka udah ditipu oleh karyawannya bermiliaran gitu.
1: Kita
0: lihat ini manusianya hanya bisa melihat enaknya saja gitu. Tetapi mereka nggak mau tahu kesusahan apa yang telah dilakukan orang itu gitu.
1: Biasa, jadi yang instan itu cuman anaknya CEO ya, dari drama-drama Cina ya. Kalau kita yang lain malah harus berusaha. Oke, Dinda. Nah, saya pengen mungkin Dinda ada nggak kata-kata motivasi, atau mungkin berbagilah sesuatu kepada teman-teman yang hari-hari ini mungkin mereka tuh kayak malas, pengen lanjut kuliah lagi tapi masih harus mikir, mau lakuin ini tapi harus mikir ini itu, masih banyak pertimbangan. Ada nggak yang bisa Dinda bagikan untuk mereka biar itu jadi penyemangat untuk mereka mau untuk bangkit begitu?
0: Ada ya udah, karena kan kayak gini udah. Ketika kita sering bertanya, kan orang juga banyak bertanya ini, kayak ngapain nih pendidikan tinggi menjamin sukses atau enggak?
1: Betul.
0: Gitu. Atau ngapain nih ngambil kuliah tinggi-tinggi sampai S3 sampai doktor, tapi kamu nanti kerjanya apa gitu? Tapi menurut Dinda, pendidikan ini memang tidak pernah menjamin seseorang pasti sukses ya udah. Tetapi pendidikan memperbesar pilihan yang kita miliki, karena disitulah ia membuka pintu, memperluas perspektif, dan memberikan kita kemampuan untuk membaca peluang ketika pintu itu terbuka. Ketika contohnya ketika kita kuliah, pasti kita menemukan relasi baru, orang baru, bahkan seperti ini aja contohnya udah. Ketika Dinda ketemu dengan Kating, kakak tingkat Dinda, ternyata kakak tingkat Dinda ini juga keren, sering podcast ternyata, dan dibawalah Dinda ke podcast bersama Uda gitu.
1: Iya.
0: Yang bisa kita kaitkan dengan tema hari ini yaitu pendidikan modal untuk masa depan ini. Kalau pendidikan disebut sebagai modal masa depan, modal terbesar itu sebenarnya bukan ijazahnya gitu udah, tetapi modal terbesarnya adalah pengetahuan, pola pikir, jaringan, pengalaman, kedisiplinan, dan kemampuan untuk terus belajar gitu udah. Mungkin saya rasa anak muda hari ini itu harus berlomba siapa yang paling cepat, kayak siapa ya yang paling cepat, saya mau wisuda 2 tahun deh, saya mau wisuda kayak dia deh 1 tahun gitu, atau malas banget nih saya ngikutin orang-orang malas gitu, atau mereka mau yang paling tercepat gitu. Tetapi ada yang selesai kuliahnya 4 tahun, ada juga yang lebih lama, dan ada juga yang mengambil fast track. Itu tuh ada yang memilih bekerja terlebih dahulu. Sebenarnya jalannya ini berbeda gitu. Yang terpenting adalah kita tahu untuk apa kita berjalan gitu. Sebenarnya kita mau cepat kuliah, atau kita mau gap year dulu, atau mau kerja dulu atau istirahat dulu, nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Yang penting ketika kita udah memasuki bab baru itu, kita tahu untuk apa kita berjalan ke depan ini gitu. Sebenarnya kita mau apa ke depannya gitu.
1: Tujuannya harus jelas ya.
0: Benar-benar udah. Ketika kita sudah melangkah, kita harus bisa mempertanggungjawabkan langkah ini untuk apa sebenarnya gitu.
1: Oke, jadi berarti saya menggarisbawahi bahwa sebenarnya kita itu kuliah dalam hal ini mengenyam pendidikan itu bukan semata-mata untuk bisa mendapat gelar, tapi sebenarnya ilmu yang kita dapat ya, itu yang bisa kita pakai nanti ke depan untuk ngapa-ngapain aja pasti bisa begitu ya.
0: Benar sekali udah. Karena terkadang ilmu itu tidak diajarkan juga di dunia luar gitu kan. Betul. Udah. Karena itulah sebabnya terkadang orang jauh-jauh belajar ke luar negeri, ke sana ke sini gitu udah. Karena mendapatkannya itu juga lumayan sulit gitu udah. Tapi yang paling penting itu kita bukan berbangga hati, ya, aku udah S1 nih, kamu emang udah S1, bukan itu gitu. Tapi okay, kita bisa nggak mempertanggungjawabkannya gitu.
1: Jadi kembali ke diri kita sendiri begitu ya.
0: Benar sekali.
1: Harus juga ada kemauan dan tujuan yang jelas, pasti semuanya bakal berjalan dengan baik.
0: Benar sekali.
1: Oke, okay, ini targetnya kapan nih S2-nya selesai?
0: Insya Allah tahun depan doakan ya udah.
1: Iya pasti didoain ya karena ini sangat menginspirasi dan saya yakin kalau sekarang ini ada yang lagi dengar mereka tuh bakal terinspirasi dan mau untuk mulai sesuatu yang baru karena ini Dinda seorang anak muda yang masih sangat muda belia perempuan lagi tapi mau untuk melakukan hal-hal yang luar biasa ini. Tentunya modalnya sudah sangat besar untuk masa depan yang pasti ya. Oke, okay, nah sebenarnya juga kita harusnya masih panjang, tapi ini udah hampir nih ya pukul 20 di sini, mungkin pukul 19 di situ ya. Iya,
0: yeah. Yeah, benar sekali.
1: Jadi sebelum menutup ini, mungkin ada nggak yang tadi saya lupa tanyakan atau mungkin ada nggak pesan-pesan lagi yang ingin disampaikan dari Dinda sendiri untuk pendengar di NTT begitu?
0: Boleh. Mm-hmm. Dinda ada sedikit quotes ya udah.
1: Oke.
0: Okay. Di sini pendidikan bukan tentang seberapa cepat kita mendapatkan gelar, tetapi seberapa jauh ilmu itu mengubah cara kita melihat dunia dan mempersiapkan masa depan kita. Mungkin ketika gelar mungkin selesai ketika kita wisuda, tetapi pendidikan yang seharusnya tidak pernah selesai karena dunia itu terus berubah, tantangan pun juga terus berkembang. Dan orang yang akan bertahan di masa depan bukan hanya mereka yang pernah sekolah tinggi, tetapi mereka yang tidak pernah berhenti belajar.
1: Ya, asik. Keren. Emang orang sastra ya, jadi apa aja bisa nih. Kata-katanya juga dirangkai dengan baik dan itu pas sasaran lagi. Waduh, ini keren sekali ini Dinda. Oke, okay, baiklah Dinda. Terima kasih untuk waktunya malam hari ini.
0: Terima kasih juga sudah mengundang Dinda, okay, untuk berbagi pengalaman, nah, di RRI Tambua Pro 2.
1: Yes.
0: Semoga karir udah semakin lancar.
1: Amin,
0: dan semakin
1: cepat. Amin. Nanti kebetulan kita juga nanti ada tuh yang tema budaya. Pas free nanti kita minta lagi ya, biar kita ngomong soal budaya lebih tajam lagi begitu.
0: Boleh banget, udah hubungi saja.
1: Oke.
0: Okay. Ingat selalu siap udah.
1: Takutnya pas jadwal traveling, pas jadwal MC kan kasihan.
0: Nah, ini sebenarnya tadi itu juga pulang kampung, mau pulang kampung kan udah, ternyata kata udah nanti malam. Oke, okay, enggak jadi pulang kampung dulu.
1: Iya, tadi soalnya di sempat saya lihat story-nya kok kayaknya udah capek ini muka ini, tapi kok masih semangat begitu. Oke. Okay.
0: Karena semangat, lebih semangat lagi untuk podcast gitu.
1: Oh ya, oke, okay, baiklah ya. Jangan lupa titip salam untuk orang tua ya, dari diriku untuk mereka. Mereka bisa mendidik anak yang luar biasa, yang menginspirasi dan tetaplah menjadi inspirasi bagi orang lain, tetaplah menjadi yang penerang bagi orang lain dan dimanapun berada bisa berdampak begitu ya.
0: Ya, siap.
1: Oke, baik. Terima kasih Dinda untuk waktunya. Selamat malam. Sampai jumpa kapan-kapan lagi ya.
0: Siap, udah. Selamat malam juga. Sampai jumpa dan semoga segera bertemu.
1: Asik.
0: Dan semoga segera diundang ke RRI.
1: Oke, okay, baiklah ya. Makasih.
0: Terima kasih udah.

Ya, 99,8 produatan buat teman terbaik kamu. Kita bakal langsung ya bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Music Live Set malam hari ini, edisi 3 September 2026.

0: Yo, masih di MLC Music Live Chat dan lu masih ditemani sama gue tentunya di tamu di malam hari ini ya. Dan sekarang gue udah gak sendirian di malam hari ini karena sudah tergabung bersama gue di malam hari ini melalui Zoom. Ada Raben.
1: Yes.
0: Halo. What's up, bro?
1: Baik, what's up.
0: What's up, seru. Wow, gimana kabarnya hari ini?
1: Hari ini lumayan padet ya, kayaknya gedebak-gedebuk orang Jakarta tuh.
0: Bener,
1: mohon
0: sih.
1: Maaf nih, gue juga sambil berkendara tapi aman aja, memaksimalkan teknologi, tapi happy karena bisa gabung lagi sama Edit, didengar sama teman Pro 2, jadi itu
0: sedap.
1: Ya.
0: Tapi emang itu kayak apa ya, jadi identiknya orang-orang di Jakarta kayaknya rushing banget gitu ya, kalau di weekday gitu ya.
1: Iya, kalau udah weekdays kayaknya memang namanya kota besar, harus segala sesuatu harus dilakukan, tapi bagaimana kita bisa menikmatinya aja. Jadi ada proses gedebak-gedebuk, tapi gue menikmati. Makanya kalau dapat kesempatan ngobrol, gue harus tetap happy.
0: Sedap. Tapi lu pernah gak sih ngerasain kayak lu capek gitu? Maksudnya maksudnya di kota besar yang mungkin pace-nya cepet banget gitu ya. Itu lu pernah ngerasa jenuh, capek gitu gak sih?
1: Pernah banget. Untuk kota besar kan pastinya itu hal yang umum ya terjadi ya. Cuma itu dia, karena gue juga seorang musisi, kayaknya pengalihannya tuh adalah berkarya.
0: Betul.
1: Jadi gue bikin lagu baru dan di saat antusiasnya lagu baru itu sebenarnya yang gue pakai untuk semua segala sesuatu gue kerjain, tapi ada semangat nih, ada lagu baru yang bisa bikin gue kayak lari ke kepenatan gue. Itu salah satunya.
0: Bisa atau mungkin ya kita angkat aja gitu, dari kepenatan, kecapean, kejenuhan kita jadi sebuah karya gitu. Bisa juga ya.
1: Betul. Jadi memang gue nggak mau kelihatan kadang-kadang kalau emang penat gitu, tapi nggak harus berkaryanya, menikmati karya orang lain juga, itu gue utamakan sih.
0: Betul, jadi kuncinya adalah menikmati prosesnya ya.
1: Menikmati proses, mencari sesuatu yang yang positif sebagai peralihannya, karya-karya baru, musik-musik baru, itu sebenarnya salah satu yang opsi yang paling positif juga daripada yang aneh-aneh gitu.
0: Betul. Tapi hal itu juga berarti yang lu terapin selama perjalanan karir lu di musik, karena kayaknya udah hampir 20 tahun lebih bahkan ya lu bermusik ya.
1: Betul, bermusik itu kayaknya salah satu yang menyelamatkan dan yang paling murah.
0: Tapi hal
1: buat gue, karena kalau orang sebenarnya mungkin kalau nggak harus bermusik, tapi menikmati musik kan itu sebagai pelarian.
0: Betul.
1: Gitu. Kalau musisi adalah bikin musiknya sebagai pelarian, daripada gue pusing nih dengerin drama tempat kerja, drama sosial media netizen.
0: Yes.
1: Ya udah, bermusik aja lah.
0: Bener. Tapi gimana bro, perjalanan karir lo 20 tahun lebih, total berapa berarti fixnya? 23?
1: Yes, 23. Jadi gue melihatnya banyak sekali perubahan dan sempat bermusik, apalagi zaman sekarang kita semua tahu dengan teknologi AI dan segala macem. Orang tuh merasa kayak berkarya tuh malah gak ada artinya gitu. Kalau gue justru melihat perkembangan zaman dengan era musik yang gue lewatin, gue justru merasa ada challenge, ada teknologi yang baru, yang justru karena ada teknologi jangan merasa tersaingi. Jadi gue malah coba manfaatkan teknologi yang ada itu, dan itu yang membuat kita jadi bisa belajar hal baru. Jadi dari 20 tahun gue cukup belajar, dan kadang-kadang orang melihat kayak media konvensional udah bukan waktunya. Gue malah sebaliknya, gue malah ngerasa, karena gue pernah ngerasain zaman dulu pakai demo bikin CD gitu. Dan gue merasa kayaknya sekarang walaupun teknologinya bagus banget, tapi pola-pola zaman dulu tuh masih bisa digunakan. Nah, gue bereksperimen justru.
0: Di daerah sekarang lu bereksperimen dengan media-media konvensional berarti lu bahkan.
1: Betul, jadi gue kayak mau apa ya, bergerak dengan jujur aja sih.
0: Okay. Kenapa tuh maksudnya di era sekarang yang mungkin semua orang menggunakan platform digital gitu kan, tapi lu masih bertahan di media-media konvensional kayak CD mungkin gitu kan? Itu apa maksudnya yang di yeah. benak lu tuh apa?
1: Kalau yang pertama, kebetulan gue juga pernah jadi penyiar radio.
0: Yes. Mm-mm.
1: Ya, jadi gue punya pengalaman dan punya pengetahuannya kan di industrinya, di bidangnya.
0: Betul.
1: Kemarin gue juga sempat festival. Nah, kalau yang sekarang, kenapa gue konvensional? Sebenarnya ada fakta unik.
0: Oke.
1: Di mana sekarang banyak Gen Z katanya ya, dan gue juga sudah memvalidasi banyak yang udah mulai nyari kaset lagi.
0: Oke.
1: Terus banyak orang yang mulai lebih mengapresiasi piringan plat vinil gitu. Dan itu kalau kita ngelihat dari salah satu genre, misalkan genre K-pop, fansnya juga banyak mengumpulkan merchandise, sesuatu yang apa ya, sesuatu yang sebenarnya salah satu pola industri musiknya. Jadi gue merasa apa yang orang bilang masanya lagi berubah, gue merasa malah ada hal yang nggak berubah lagi. Nah itu yang gue coba lah, kita balik lagi. Kayaknya human interact seperti kayak gue ngobrol sama penyiar seperti ini kan sesuatu yang harusnya value-nya tinggi gitu.
0: Betul.
1: Kenalan sama penyiar radio, yes. kenalan sama teman pro 2, itu yang menurut gue kayaknya dicari lagi experience-nya.
0: Iya sih, benar sih. Tapi emang sekarang emang kayaknya Gen Z itu udah knowledge-nya tentang kaset, vinyl segala macam itu juga udah tinggi gitu. Jadi emang mereka ngumpulin, bahkan sampai ngumpulin vinyl-vinyl itu gitu. Alright. Betul. Tapi kalau di skena hip hop gimana nih? Kalau di Indonesia nih sekarang nih, perkembangan zaman yang lu kan udah 20 tahun. Zaman-zaman mungkin dulu zamannya Iwake, zamannya Saikoji. Sekarang mungkin udah ada lagi genre lagi hip dude gitu kan, yang menggabungkan dua genre sebenarnya tuh kan. Gimana lu melihatnya itu?
1: Kalau hip hop di Indonesia, gue melihatnya dibilang berkembang, yes berkembang gitu ya. Dan ikut senang buat teman-teman yang baru yang emang masih berkarya. Tapi gue juga melihat kayak justru ada segelintir orang yang pengen tahu hip hop Indonesia tuh yang dulu-dulu seperti apa. Nah itu gue sebagai mungkin yang dulu udah berkarya, gue ngerasa ada tuntutan, kayaknya gue harus berkarya terus. Karena apa? Varian musik tuh terlalu luas kan, terlalu banyak.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya hip hop Indonesia sekarang maju banget dan mereka juga punya caranya masing-masing.
0: Betul.
1: Nah karena gue punya pengalaman yang dari zaman terdahulu, akhirnya gue merilis sesuatu dan gue menerapkan apa yang dulu dilakukan.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi gue ngelihatnya zaman sekarang banyak yang baru, justru gue ngerasa yang lama-lama nih harus berkarya lagi nih.
0: Betul.
1: Untuk memperbanyak katalog musik genre hip hop di Indonesia.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Berkembang banget, tapi justru gue hadir untuk memberikan warna yang lama juga masih ada di Indonesia.
0: Alright. Tapi seperti yang lo bilang gitu kan, warnanya sekarang udah banyak gitu kan, ya mungkin bahasanya kayak fusion genre gitulah ya, segala macem.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi itu bikin ini nggak, maksudnya setiap rapper mungkin yang di genre hip hop sendiri bakal punya identitas sendiri nggak sih? Kesulitan nggak buat mencari identitas sendiri? Pada akhirnya.
1: Dulu iya. Dulu iya. Nah sekarang terlalu luas.
0: Okay.
1: Gua akui banyak banget variannya, tapi di satu sisi juga sekarang terlalu luas. Semua orang tuh punya kebebasan berekspresinya masing-masing.
0: Betul.
1: Jadi terlalu luas itu bukan berarti jelek ya. Terlalu luas itu berarti bagus banget. Cuma effortnya setiap musisi itu jadi, wah gue harus lebih unik lagi nih. Gue harus lebih baru lagi nih. Atau mungkin kalau yang sekarang ada yang lebih centil, ada yang lebih galak.
0: Yes.
1: Nah itu menurut gue kayak itu yang menurut gue keindahannya juga dalam kreativitas.
0: Betul. Dengan karakternya masing-masing, dengan idealisnya masing-masing berarti ya. Yang dalam kejujuran tentunya dalam bermusik itu juga jadi apa ya, salah satu kunci juga di industri mungkin hip hop gitu ya. Alright.
1: Jadi kayak mungkin kalau gue bilang tambahin sedikit,
0: boleh.
1: Bebas, makin bebas. Sekarang tuh makin bebas, semuanya melakukan apa saja. Dan fusion-fusion itu yang menurut gue kayak yang enak banget, nggak ada batasan.
0: Betul, tapi
1: itu juga jadi challenge, dimana lo mau fusion, lo mau campur aduk semuanya, tapi core-nya lo harus punya lagi nih, apa identitas dasarnya apa. Itu yang akan apa ya, jadi PR buat ngenalin ke teman pro 2 dengan
0: seru,
1: warna
0: seru,
1: barunya.
0: Benar-benar seru sih jujur. Dan dan lo akhirnya di tahun ini berarti ya rilis single terbaru lagi setelah sekian lama. Berarti terakhir rilis lo tahun berapa berarti? 2023.
1: 2023.
0: Ya?
1: 2023.
0: Wow, ini
1: 2023
0: waktu yang cukup.
1: Gue sempat rilis album.
0: Seru. Dan lo baru aja rilis sebuah single berjudul Lulu Gua. Betul ya?
1: Iya.
0: Asik. Ya. Nanti kita bakal bahas tentunya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran, pengin nanyain mungkin skena hip hop sekarang gimana gitu kan, lo pengin curhat juga mungkin, buat lo yang sudah terjun juga mungkin mencoba merintis di industri hip hop, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat di YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kalau gitu nanti bakal balik lagi bareng sama Raben. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. We'll be right back.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat, masih barengan sama gue, Edi Tama, dan tentunya kita pasti barengan sama Raben.
1: Yes.
0: Alright bro, lu membutuhkan waktu selama 3 tahun buat merilis single lagi nih akhirnya. Setelah terakhir mungkin album berarti terakhir ya?
1: Iya.
0: Kenapa akhirnya 3 tahun itu lu menyiapkan sesuatu yang berbeda kah di single ini atau gimana tuh dari album terakhir lu?
1: Kalau di album terakhir sebenarnya lancar-lancar aja. Semuanya berjalan dengan baik. Cuma gue merasa tidak puas.
0: Okay.
1: Ada ketidakpuasan. Karena di tahun 2023 pas gue bikin album itu, gue mencoba keep up dengan tren.
0: Oh, I see. Oke.
1: Jadi kayak gue harus bikin lagu ini nih biar laku gitu. Terus gue juga, gue harus bikin konten ini, gue harus ini A sampai Z-nya tuh gue ikutin apa yang katanya orang zaman sekarang harus seperti itu. Gue melakukan itu semua dan ternyata lancar-lancar aja, jalan-jalan aja, ada rezekinya. Tapi gue ngerasa kayak mentok.
0: Oke.
1: Okay. Karena sebagai musisi pas gue melakukan itu, ternyata gue nggak gitu loh. Gue maksa diri gue ikutin apa yang lagi menjadi tren seorang musisi gitu. Nah, jadi 3 tahun itu gue kayak, oh ya udahlah, tetap ada rezeki, tetap ada panggung-panggungan, cuma kayak gue harus bikin apa lagi ya. Nah, 3 tahun itu cukup memberikan waktu untuk menemukan jati diri untuk bikin sesuatu yang baru.
0: Ini sedap. Apa itu bro yang lu temukan akhirnya dan diterapin lah ya bahasanya mungkin di single ini apa tuh?
1: Iya, mungkin di karyanya dulu kali ya, prosesnya. Jadi yang gue temukan adalah gimana caranya gue lebih berkarya tuh lebih jujur.
0: Oke.
1: Gue lebih menjadi diri gue sendiri. Diri gue sendiri tuh kayak gimana sih? Ternyata gue menikmati hip hop yang ada era zaman dulu. Nah, ternyata gue harus balik lagi ke situ.
0: Oke.
1: Daripada gue ngejar nih kayak, oh harus bikin ini, nanti bikin konten ini. Waktu itu bikin lagu tuh harus ada joget TikToknya gitu. Ternyata harus.
0: Betul.
1: Ternyata gak harus. Nah, di lagu yang baru ini gue tetap bikin sesuatu yang baru yang bisa dinikmati semua orang. Tapi yang kali ini gue kembali dengan karya yang lebih jujur dan menjadi diri sendiri.
0: Ini asik. Berarti di sini adalah benar-benar kejujuran lo lah ya, dari liriknya, dari musiknya segala macam dituangkan di single ini berarti ya.
1: Yes.
0: Alright.
1: Yes.
0: Tapi satu pertanyaan deh. Ini gue penasaran banget sih sebenarnya. Mungkin sebagai musisi gitu kah? Apakah sebagai musisi harus ngepres egonya, harus ngepres idealisnya gitu ketika membuat sebuah lagu, atau sebenarnya kayak ya udah lo saja lakuin apa yang lo pingin gitu?
1: Gue lebih setuju dengan musisi itu harus los aja apa yang lo pengen lakuin. Tapi kebebasan lo di saat los melakukan apa yang lo mau, lo juga harus tahu kalau yang lo lakukan ini punya dampak sama orang lain.
0: Alright, okay.
1: Jadi di saat lo berkarya, lo bebas bikin lagu, tapi jangan sampai lagu ini menyinggung orang lain, menyakiti orang lain, itu juga nggak boleh.
0: Okay, berarti tetap ada batasannya lah ya.
1: Betul. Jadi lo bener bebas berkarya, tapi jangan sampai amit-amit lagu ini bahkan menyakiti diri lo sendiri. Nah itu yang
0: itu dia.
1: Itu yang menurut gue sebagai seorang seniman itu berbahaya.
0: Betul. Jadi nggak cuma bebas tapi juga harus bijaksana berarti ya.
1: Iya, bijaksana dan akan lebih keren kalau karya lo ini punya dampak positif buat orang lain.
0: Itu dia.
1: Itu yang lebih penting
0: sekali. Tapi kalau di single terbaru lo di Lulu Gua, ini apa nih yang lo ceritain di lagu ini tuh apa?
1: Ya, jadi di Lulu Gua ini sebenarnya nggak jauh-jauh dengan tren apa yang terjadi di Indonesia ataupun sosial media. Dimana kita mulai banyak melihat konten-konten orang tuh yang sukses dan ingin bangga, punya self reward, self achievement, terus ditaruh di social media gitu.
0: Okay.
1: Kan. Tapi selalu ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan, entah tetangga atau mungkin teman sendiri, selalu yang mungkin kayak ya kasarnya pun ngejelek-jelekin kesuksesan, keberhasilan seseorang. Dan itu sering terjadi. Nah, gue bikin lagu ini lebih ingin memotivasi, memberikan semangat orang untuk lo harus bangga dengan apa yang lo punya tanpa harus mempedulikan apa kata orang. Sesimpel itu.
0: Oh wow, oke. Okay. Tapi berarti ini base pengalaman lo atau gimana nih?
1: Base pengalaman gue dan base apa yang gue lihat di sosial media. Makanya judulnya Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cukup menjelaskan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Gue berhasil, gue menjadikan gue sesuatu. Aduh, orang tuh ada aja ya yang pengen pengen kita lihat, pengen kita jatuh gitu, pengen kita tersinggung gitu. Padahal yang ngomong itu pun tujuannya juga nggak jelas, entah mereka sirik atau mereka juga nyari atensi. Kalau kita sadari, kayaknya nggak perlu kita mikirin itu, karena yang kita lihat adalah keberhasilan kita.
0: Betul.
1: Itu makanya lu gua gitu.
0: Iya benar-benar. Udah deh, kayak nggak usah ikut campur urusan gua deh, gua bangga sendiri aja gitu kan.
1: Iya. Cuma kadang ada aja kan, kadang tuh ada. Aduh, kita bahasa paling umum kayak emak-emak yang kita nggak kenal kayak
0: nyinyir ya.
1: Iya, nyinyir. Nah, lagu ini tapi bukan menyerang orang yang melakukan itu. Lagu ini lebih ke ngingetin diri sendiri kayak kayaknya nggak apa-apa, gue bangga. Ya udah gitu aja. Tanpa ngejelekin orang lain. Gitu.
0: Benar. Tapi kan nggak memperdulikan hal seperti itu kan juga butuh proses kan. Maksudnya sebagai kita mungkin kayak ngeliat kayak gitu awalnya kayak, ya apa sih? Dia maksudnya apa sih? Tujuannya apa sih? Kayak akhirnya kepikiran banget gitu kan. Tapi gimana cara lo buat kayak ya istilahnya kayak menghiraukan lah hal-hal seperti itu.
1: Oke. Kalau di bagian verse pertama lagu ini, gue lebih mengingatkan aja, dan sebenarnya buat diri gue sendiri kayak, kalau daripada lo mikirin itu, coba lo ingat deh, kalau lo lihat jam dinding, jam dinding itu kan selalu muter ke kanan, gak mungkin ke kiri tiba-tiba. Terus lo harus tahu kayak hidup tuh jalan terus, jadi gak perlu nih mikirin itu. Terus kita hidup, ya ini bahasa paling general adalah hidup cuma sekali.
0: Yes.
1: Jadi kita di dunia ini sebagai manusia, kita memang menikmati hidup, tapi kadang-kadang kita juga nyadar kita suatu saat akan terjadi sesuatu yang buat kita

0: satu lagi penggalannya pakai peribahasa Indonesia, mulutmu harimaumu. Terus gue tuang di dalam liriknya, mulutmu harimaumu, punyaku bukan urusanmu. Dan kayak gitu-gitu deh.
1: Alright. Menarik.
0: Self motivation ya. Aja.
1: Alright deh, kita habis ini bakal dengerin lulu gua Dedy Raben ya, teman bro dua. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, masih gua tungguin sampai jam 8 malam nanti ya. Dan oke, kita langsung aja dengerin lulu gua dari Raben.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Robin.
1: Yes,
0: alright. Tadi kita udah dengerin Lulu Gua-Gua dan musiknya afrobeat banget ya.
1: Yes.
0: Kenapa? Kenapa akhirnya lu masukin unsur afrobeat di lagu lu ini?
1: Oke, yang pertama memang gue sebagai vokal juga ya, gue terima musik dulu, musiknya dulu, apa musiknya seperti apa. Terus musik ini memang ada trennya juga kan afrobeat.
0: Yes.
1: Terus yaudah, gue kemas dengan lirik yang sesuai, yang fun juga dan bisa dinyanyiin dengan moodnya. Cuma yang lebih unik sebenarnya dari lagu ini adalah judulnya.
0: Yes. Benar.
1: Judulnya kan kalau orang-orang Jakarta bilangnya Lolo Gue-Gue.
0: Benar.
1: Nah, cuma pas gue dikasih musiknya afrobeat, gue coba eksekusi semampu gue. Nah, pas rekaman, gue belum tahu judulnya apa. Judulnya kalau enggak salah masih Afrobeat Raben.
0: Oke.
1: Nah, pas rekaman, gue tiba-tiba nyeletuk Lulu Gua-Gua. Jadi dalam judulnya penulisannya adalah aksen Afrika. Lulu Gua-Gua.
0: Oke.
1: Okay. Yang artinya Lolo Gue-Gue, tapi gue kemas karena musiknya afrobeat, sekalian judulnya Lulu Gue-Gue, kesannya bahasa Afrika, padahal nggak ada artinya Lolo Gue-Gue.
0: Oke, cuman pakai ya biar kesannya Afrika aja, afrobeat gitu kan?
1: Betul.
0: Oke.
1: Betul, makanya di dalam liriknya gue nggak menyebut Lolo Gue-Gue, Lulu Gue-Gue nggak disebut, tapi ada celutukan yang terkesan Afrika gitu. Lulu Gua-Gua.
0: Oke. Menarik.
1: Nangkep.
0: Alright.
1: Semoga teman Pro 2 juga nangkep nih, Lulu Gua-Gua. Jadi kesannya Afrika gitu.
0: Bener. Bayangin aksennya aja kan sebenarnya kan.
1: Iya betul.
0: Bener kan. Oke. Wow, tadi juga sempat kita ngobrol di off air, ada yang menarik gitu kan. Lu sempat berarti ngembangin promosinya atau
1: teknologi
0: ya dari lagu ini menggunakan AI juga. Gimana tuh ceritanya tuh?
1: Jadi kalau secara rekamannya gue nggak pakai AI secara maksimal lah. Lebih kayak yang udah ada aja. Cuma pas gue mau merilis lagu ini, gue independen, gue gak ada label, bahkan gue gak ada tim. Gue cuma ada shout out Mas Gilang yang bantuin gue untuk ke radio.
0: Yes.
1: Itu doang. Tapi gue gak tahu nih cara kenalin lagu gue gimana ya zaman sekarang ke dengan istilah algoritma, social media.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya gue menggunakan ChatGPT. Gue cuma tanya sama ChatGPT, gue punya lagu baru, seminggu lagi Hamin 7 gue akan rilis. Gue tanya sama ChatGPT AI gitu ya, apa yang harus gue lakukan di social media, dan gue pakai tiga AI, ChatGPT, Cloud, sama Gemini-nya Google, dan mereka menjawab semuanya. Dan ya udah, daripada gue pusing-pusing, kayaknya harus ini dulu deh, kayaknya harus itu dulu deh. Nah, mereka di AI udah ngasih listnya, itu gue ikutin aja semuanya.
0: Alright, oke.
1: Dan ya hasilnya mungkin belum viral, belum yang seperti dikenal orang-orang, cuma gue bisa melihat engagement dan gue bisa ngelihat cara gue yang lebih rapih tiap hari bikin kontennya, ngenalin lagu. Ya udah, gue pakai aja itu.
0: Alright. Berarti lu bukan orang yang kayak tutup mata sama teknologi lah, AI gitu segala macam, enggak ya?
1: Enggak sih, enggak. Gue justru mencoba. Mungkin satu sisi karena gue punya lagu baru, gue terapkan apa yang ada di AI ini, dan gue kebetulan masih bekerja. Sebelum gue terapkan ke pekerjaan gue terapkan ke karya gue dulu.
0: Benar.
1: Jadi pas gue mau terapkan ke dunia kerja gue kayak udah paham cara kerjanya, apa flow-nya gimana, apa baik-baik bener, apa kurang salah benernya gimana, gue udah tahu karena gue eksperimen di karya-karya gue.
0: Alright. Dan tentunya era sekarang sama era dulu pasti jauh banget ya, secara promosi segala macam beda banget ya.
1: Betul, itu dia menurut gue salah satu yang harus disesuaikan sama musisi.
0: Yes.
1: Jadi musisi pun, orang kreatif, ada banyak orang yang awal-awal AI nongol kan kita semua kayak panik, apa yang kita lakukan kayaknya udah bisa diganti sama AI ini.
0: Betul.
1: Dan gue mencoba menerapkan sendiri AI-nya yang kita pakai untuk memaksimalkan karya-karya kita, pekerjaan kita gitu.
0: Betul, karena ya manfaatkan AI sebagai asisten kita kan.
1: Betul.
0: Yes. Benar-benar.
1: And it works.
0: Yeah, and it works ya. Terbukti lah ya. Secara perlahan mungkin ya. Betul-betul. Dan ini ada pertanyaan menarik dari teman Pro 2 ya. Ada dari Lara nih ya. Ini pertanyaannya, dalam perjalanan bermusik, mana yang lebih sulit nih? Mempertahankan karakter diri sendiri atau menerima kenyataan bahwa selera pendengar terus berubah? Gimana tuh lo menyikapinya?
1: Hai Lara. Ya, yang paling sulit adalah mempertahankan karakter diri sendiri. Karena kadang-kadang kita nggak mau ketinggalan dan nggak mau kelihatan nggak maju, gitu kan. Cuma akhirnya itu bisa dilakukan kalau kita beneran tahu dasarnya kita siapa. Contoh kalau gue, ternyata gue adalah rapper yang di era awal 2000-an nih. Ya udah, di situnya gue bisa konsisten. Cuma menyesuaikannya adalah di warna musiknya yang baru, atau di apa, eksekusinya yang ikutin zaman itu bisa. Tapi gue menyadari kalau lo menjadi musisi, lo cuma harus menjadi, lo harus menjadi satu hal yang orang lain gak punya, atau yang orang lain gak paham. Tugas lo adalah bikin orang paham. Kayaknya itu deh cara gue.
0: I know. Paham. Gue dapet poinnya sih. Alright. Berarti di lagu ini lu tetap mempertahankan itu ya. Istilahnya emang pondasi lu, dasar lu yang mungkin lu besar di era 2000-an awal gitu kan. Dan lu tapi tetap adapt sama mungkin musik-musik sekarang, teknologi sekarang gitu ya.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: Salah satunya afrobeat itu.
0: Iya, benar-benar. Afrobeat kan emang akhir-akhir ini lagi rame banget kan. Lagu-lagu semua pakai base-nya mungkin afrobeat gitu kan.
1: Betul.
0: Benar-benar.
1: Tapi karakter vokal gue, cara gue menulis lirik itu yang sama.
0: Nah itu dia. Jadi emang pondasinya harus kuat dulu ya.
1: Iya. Gimana caranya bikin yang enak aja deh. Zaman dulu sama zaman sekarang digabung. Bener. Lo bikin enak dulu dah.
0: Betul. Itu dia sih. Bener. Tapi dengar lo katanya lagi menyiapkan sesuatu yang baru nih ya. EP berarti ya. Next projectnya lo ya.
1: Yes, gue lebih target ke EP dulu.
0: Ke EP berarti di rencana tahun kapan nih? Di tahun ini kah? Atau tahun depan?
1: Tahun ini gue coba produksi semuanya pelan-pelan. Terus setelah single ini rilis, mungkin bulan depan atau 2 bulan lagi ada yang baru gue rilis lagi. Jadi gue ngikutin flow-nya aja. Dan kalau gue prediksi dari timeline-nya, enaknya tahun depan.
0: Tahun depan ya? 2027 tahun depan bakal rilis full EP-nya ya?
1: Iya, jadi ngebangun dulu nih setiap lagu yang baru, ngebangun atensi orang kayak, ada yang baru. Dan akhirnya apa? Di ujungnya lebih ke EP dulu, karena gue independen, jadi tidak berfokus ke album. Jadi yaudah.
0: Alright.
1: Fokus ke musiknya, satu ke karyanya satu-satu aja.
0: Oke. Tapi secara garis besar, apakah maksudnya nuansanya akan seperti lagu Lulu Gua-Gua atau ada sesuatu yang beda-beda nanti di EP ini?
1: Di EP yang gue bikin ini bakal beda-beda sih.
0: Beda-beda ya?
1: Bakal punya varian-varian yang berbeda, mood yang berbeda, tapi ada benang merahnya. Benang merahnya di project yang gue bikin ini, sekarang semuanya bisa dipakai joget.
0: Asik! Dipakai, yang penting musiknya enak ya buat joget ya?
1: Iya. Karena kalau mau yang galau-galau, kayaknya musisi-musisi lain ada yang lebih jago deh.
0: Oh benar.
1: Ini kita bagi-bagi kue aja.
0: Oke. Tapi lu ini gak sih pernah kepikiran mau maksudnya memfusionkan genre-genre lain? Mungkin kalau ini udah afrobeat, mungkin nanti lu bakal mencoba hipdut mungkin?
1: Mungkin sih. Tapi balik lagi kayak yang gue jelasin tadi, gue udah punya karakter dasar yang gue pegang teguh. Jadi musiknya mau seperti apapun, gue nggak mau apa ya, egois juga milih-milih gitu. Semuanya gue bisa gue sikat. Tapi warna raben bangetnya ini kayak gimana sih? Itu yang pengen gue jaga.
0: Alright, oke. Berarti single Lulu Gua-Gua bisa didengerin di mana aja nih?
1: Nah, balik lagi penjelasan kita awal, di mana gue mencoba cara konvensional. Lulu Gua-Gua ini tidak bisa didengar di DSP.
0: Wow, oke, menarik. Alright. Berarti di mana nih dengerinnya nih?
1: yang pasti teman Pro 2 kalau mau dengerin lagu Lulu gua bisa request terus aja di teman Pro 2.
0: Yo, eh.
1: Jadi radio gua rilis, tapi kalau mau akses simpelnya di TikTok dan Instagram ada.
0: Oke.
1: Nah, jadi gua lebih memilih teman mungkin edit dan teman-teman Pro 2 kalau mau bikin konten pakai lagu gua bisa ada.
0: Ada eh. Alright.
1: Tapi iya, tapi belum ada di platform digital Spotify ataupun Apple Music. Bukannya enggak, cuma gue pengen lihat lu antusiasnya banyak lah nih. Request di radionya banyak, kontennya yang pakai lagu gue di platform sosial media banyak. Dan ada demand untuk taruh dong di Spotify, baru gue taruh.
0: Oh, menarik. Oke. Berarti,
1: jadi
0: berarti
1: gue juga enggak anti maksudnya.
0: Oh iya, benar-benar. Berarti lu emang selalu mencoba sesuatu yang baru ya untuk mungkin menemukan formula yang tepat gitu ya.
1: Yes.
0: Wow, menarik loh, menarik.
1: Nyoba.
0: Tapi dan menurut gue, oke, silakan.
1: Ya, kalaupun berhasil nggak berhasil itu kayaknya nanti ya. Dan balik lagi, gue nggak ada niat untuk berhasil. Gue hanya mencoba dan membandingkan aja. Gitu. Ada sesuatu yang gue yang bisa gue share dari pengalaman gue.
0: Iya. Itu menurut gue ya, itu merupakan langkah yang cukup berani sih sebenarnya di era sekarang ya. Ya mungkin industrinya sekarang digital banget, tapi lo emang bener-bener pendengar bisa akses cuman di Instagram dan TikTok secara digitalnya.
1: Iya.
0: Alright.
1: Karena kan semua orang juga hampir setiap hari, hampir setiap break, setiap saat balik lagi ke Instagram apa yang baru, ke TikTok apa yang lucu, itu yang dicari. Nah, lagu gue di situnya tetap ada. Ibaratnya kan istilahnya toko.
0: Bener,
1: itu ada.
0: Alright. Menarik. Seru. Oke, berarti bisa di request aja ya kalau pengen dengerin lagunya Rabin ya di Pro 2 FM di manapun tentunya bisa di request. Dan gue pengen nanya sih, lu kan udah berkarir 20 tahun lah ya kurang lebih di industri musik gitu kan. Untuk sekarang, lu masih punya impian atau target atau pencapaian apa yang pengen lu raih lagi enggak sih di sekarang ini?
1: Nah, gue pengen share satu hal sih. Jadi ada musisi yang kebetulan tahun lalu berpulang, yaitu gitarisnya Seringai, Ricky. Nah ini dia sahabat gue, dia idola gue. Terus dia pernah share satu hal ke gue, kalau jadi musisi itu harus punya obsesi.
0: Yes.
1: Jadi mungkin dengan angka yang tadi lo sebut masa gue berkarya, kadang-kadang banyak yang udah luntur kan, ya udahlah gini-gini aja.
0: Betul.
1: Nah gue coba bertahan untuk tetap punya obsesi, jadi berkarya terus, ada terus. Kalau target simple sih, gue pengennya dapat kesempatan manggung di festival aja.
0: Asik, gitu seru aja. Seru sih.
1: Iya.
0: Semoga nanti akan ada lah ya. Semoga ya.
1: Alright. Amin.
0: Tapi mungkin kalau dari lu mungkin ada pesan gak sih buat teman-teman Pro 2 yang mungkin pingin memulai buat berkarya gitu kan, atau mungkin masuk ke dunia hip hop tuh, apa suggest lu atau mungkin saran dari lu?
1: Saran gue sih yang paling kayak kalau bermusiknya semuanya bisa cari tahu ya. Cuma kalau kita ngomongin hip hop secara spesifik, kayaknya nggak ada salahnya pahami sejarahnya.
0: Alright.
1: Baik yang di luar maupun yang dalam negeri.
0: Okay.
1: Supaya nanti pas tampil sebagai artis hip hop, valid, ada sejarah yang emang dikuasai.
0: Benar.
1: Karena sejarah itu juga bisa mempengaruhi karya bermusik lo yang lebih luas lagi.
0: Iya sih. Benar.
1: Ada latar belakangnya.
0: Kalau
1: ngikutin yang lagi viral, terus ngikutin yang instan-instan, nanti nggak kokoh nilai-nilai bermusiknya, nanti jadi labil kalau ditanya sama orang, bahkan berkaryanya pun jadi labil karena nggak kokoh gitu. Yes. Aja sih, belajar kenali musiknya lebih dalam aja.
0: Alright, berarti harus paham lingkungan tempat lu buat bermain lah ya.
1: Betul.
0: Biar paham apa kondisinya, lingkungannya, segala macam sejarahnya lo harus paham, dan pondasi lo akhirnya kuat juga gitu. Alright. Last but not least, kira-kira ada yang mau disampaikan lagi buat teman Pro 2 malam hari ini di Rabin?
1: Yes, buat teman-teman Pro 2 Jakarta, Semarang ataupun di mana ya, dimanapun. silakan dengar, cek lagu gue, Raben Lulu Gua-Gua, dan kalau bisa teman Pro 2 bikin konten pakai lagu gue.
0: Itu dia. Dibikin kontennya ya, pakai lagu
1: Lulu Gua-Gua. Bebas, nggak ada standar, nggak ada aturan, pokoknya sebebas-bebas.
0: Bebas ya. Tapi ada dance covernya nggak, Di?
1: Boleh. Kalau ada yang mau bikinin, boleh.
0: Asik. Boleh. Nanti pada bikin ya, pakai Lulu Gua-Gua ya.
1: Yes.
0: Alright, terima kasih, Raben. Thank you so much. Thank you so much,
1: Adi. Sekali
0: malam hari ini. Dan terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan malam hari ini. Dan jangan lupa ya buat dengerin lagunya Raben, cuman ada di radio, jadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Dan ternyata bisa kamu pakai juga soundnya di Instagram dan juga TikTok tentunya. Pakai sebanyak-banyak. Betul. Ya. Alright, thank you so much Raben, sukses selalu.
1: Terima kasih Adi, terima kasih.
0: Thank you.
1: Dan teman Pro 2, selamat malam, thank you.
0: Nanti ditunggu EP-nya ya.
1: Siap.
0: Alright. Oke, okay, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Jadi pastiin buat kamu tetap di Pro 2 FM dimanapun kamu berada ya. Alright, kalau gitu nama gue Edita Ma pamit, dan juga
1: Raben pamit dulu.
0: Alright, peace out. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

0: Sayur. Yang sayur. Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangat nyu, Manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke Manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main, suara Manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
0: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, gak ada yang tahu kalau Manisem nih jual sayur.
2: Manisem,
0: ya.
2: Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
2: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstick merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Taulah kita ni tak ada mobil, cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya, dia tu bunyikan klakson tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha, pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah, ni sabar ikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah, kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah, kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: bang. Makcik Joya tu mau dia nak suka si sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik si tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nak doa akrab sama tetangga aku lai.
1: Besok kan libur. Pai belanja awak lah.
0: Siap. Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tu?
0: Bang, wak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joya.

0: Dok, macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik. Dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna

SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

malam, jangan galau malam-malam.

0: Ibu.
1: Assalamualaikum, Mak. Abang pulang.
2: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang?
1: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
2: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak? Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
1: Iya, Mama nggak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya. Tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
2: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
1: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
2: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
1: Ah, Mama.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau

Jangan galau malam-malam.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

jaga malam di Pro 2 Atambua. Jangan galau malam-malam.

apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan air hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Terima kasih baru saja kamu dengerin Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Program ini bisa kamu simak setiap hari pukul 8 hingga 12 malam.

0: kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
1: Atau buat teman terbaik kamu.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: ayo, ayo, aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas, gas. Yuk, gas. Yuk, lu ya apa ya, sih kok sampai kepleset? Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri, ngeri.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia program Madua Atambua yang udara pada frekuensi FM 99,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti, edisi hari Jumat 4 September 2026. Dari Jalan Elteria Atambua, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Kamu sudah tahu belum? Ternyata lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

RRI Digital. Udah di era digital, emang masih zaman yang manual? Sekarang, nikmati kemudahan mengudara melalui siaran dan konten RRI melalui aplikasi RRI Digital. Kemudahan mendengar siaran RRI seluruh Indonesia hanya melalui ujung jari Anda. Download aplikasi RRI Digital sekarang juga melalui Play Store dan App Store.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati dan saya cintai seluruh pendengar RRI dimanapun berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan kasih sayang-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan umur untuk terus memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh umat beliau. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, beberapa hari yang lalu kita telah memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat, mendengarkan kisah Rasulullah dan mengenang perjuangan beliau. Tetapi ada satu pertanyaan penting untuk kita renungkan. Setelah Maulid berlalu, apakah ada perubahan dalam diri kita? Jangan sampai Maulid hanya menjadi sebuah peringatan yang kita ikuti, kemudian setelah itu kehidupan kita menjadi seperti biasa. Sesungguhnya Maulid Nabi seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki diri dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian. Maka kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah, mari kita buktikan cinta itu melalui perbuatan. Pertama, mari kita perbaiki ibadah kita. Kalau selama ini sholat kita masih sering terlambat, mari kita berusaha memperbaikinya. Kalau kita masih jarang membaca Al-Quran, mari mulai membacanya walau hanya beberapa ayat setiap hari. Tidak perlu langsung sempurna, yang penting kita mau mulai dan istiqomah. Kedua, mari kita perbaiki akhlak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pribadi yang jujur, amanah, sabar, lembut dan penyayang. Mari kita belajar menjaga ucapan. Jangan mudah menghina, jangan menyakiti hati orang lain, jangan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya dan jangan membuka aib sesama. Ketiga, mari kita belajar menjadi orang yang bermanfaat. Kita mungkin tidak mampu memberikan sesuatu yang besar kepada orang lain, tetapi kita bisa membantu tetangga, menghormati orang tua, menyayangi anak-anak, membantu orang yang kesusahan, memberikan senyum, dan berkata dengan perkataan yang baik. Jangan karena satu kesalahan seseorang kita melupakan semua kebaikannya. Belajarlah memaafkan, karena hati yang penuh dendam hanya akan membuat kita sendiri merasa berat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, menjadi lebih baik tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Mulailah dari hal-hal sederhana. Hari ini kita belajar lebih sabar. Hari ini kita belajar menjaga lisan. Hari ini kita berusaha memperbaiki sholat. Hari ini kita belajar memaafkan. Dan hari ini kita berusaha menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Jangan biarkan Maulid berlalu tanpa perubahan. Jadikan Maulid sebagai awal untuk memperbaiki diri. Karena mencintai Rasulullah bukan hanya dengan banyak mengucapkan solawat, tetapi juga

0: Seluruh pendengar RRI yang telah bersama-sama merenungkan tema kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kamu lagi dengerin Just Music.
2: Just Music.

lagu non-stop, Just Music, Pro 2 FM.

0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah berdoa.
1: Ya

0: salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab dialah Tuhan pengantara kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: pesan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Tuh, di sana.
3: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Digital. Nikmati kemudahan mendengarkan siaran RRI melalui aplikasi RRI Digital. Sekarang dengan mudah Anda bisa menikmati siaran Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, Voice of Indonesia, dan RRI Net, tonton yang Anda dengar. Sekarang juga unduh RRI Digital melalui Play Store dan App Store.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.

0: ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana, yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau

Oke, selamat pagi teman Pro 2. Kita jumpa lagi di Spada Pro 2 FM. Ya. Oke, pagi ini bareng sama Rara, teman Pro 2. Tahu enggak sih kebakaran hutan dan lahan atau

karhutla itu masih menjadi perhatian pemerintah ya di sejumlah wilayah Indonesia. Dan kondisi ini turut berdampak pada aktivitas wisata di kawasan konservasi. Wow, segitunya ya. Dan Kementerian Kehutanan atau Kemenhut menutup sementara aktivitas wisata pendakian di 9 taman nasional yang dinilai memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap karhutla. Dan kebijakan itu diumumkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada 31 Agustus 2026. Penutupan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk mengurangi risiko kebakaran sekaligus menjaga keselamatan pengunjung rupanya gitu. Nah, ketentuan mengenai penutupan nantinya akan diatur melalui surat edaran Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KSDAE. Raja Juli menegaskan kebijakan itu bukan bertujuan untuk membatasi masyarakat menikmati kawasan konservasi ya, namun kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah taman nasional membuat risiko bagi pendaki dan pengunjung menjadi lebih tinggi. Ia menyotohkan ya kondisi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS, terutama kawasan Gunung Semeru. Jadi saat terjadi kebakaran, sekitar 170 pendaki sempat terjebak sebelum akhirnya berhasil dievakuasi. Nah, selain mempertimbangkan faktor keselamatan, pemerintah juga memperhitungkan kebutuhan sumber daya dalam menangani karhutla. Menurut Raja Juli, sejumlah helikopter waterbombing yang seharusnya bisa dimaksimalkan untuk menangani karhutla di 6 provinsi prioritas gitu ya, justru harus dikerahkan ke Taman Nasional yang mengalami kebakaran ini. Karena itu penutupan sementara ini diharapkan bisa membuat penanganan karhutla lebih terfokus gitu. Nah, 6 provinsi yang menjadi prioritas pemerintah ini adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Riau, Sumatera Selatan, dan juga Jambi. Oke, sementara 9 taman nasional yang ditutup sementara itu, yang pertama ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Yang kedua Taman Nasional Kerinci Sebelat, Sumatera. Yang ketiga Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat. Yang keempat Taman Nasional Tambora, Nusa Tenggara Barat. Yang kelima Taman Nasional Manusela, Maluku. Yang keenam Taman Nasional Bukit Baka, Bukit Raya, Kalimantan. Yang ketujuh Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango, Jawa Barat. Yang kedelapan Taman Nasional Gunung Leuser, Aceh, Sumatera Utara. Yang kesembilan Taman Nasional Lawrence, Papua. Dan sejumlah kawasan lain tetap dibuka secara terbatas ya teman Pro 2. Oke, ternyata karhutla ini berdampak pada destinasi wisata yang lain ya teman Pro 2. Oke, tetap di sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

Halo, saya William Wolfgang, salah satu pemeran di film Woman from Rhode Island. Jangan lupa untuk teman-teman dengarkan terus Pro 2 Tambua, dan jangan lupa download aplikasi RRI Digital di Play Store, App Store juga ada. Ayo, buruan!

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: apa sih lihat HP terus? Kita kan lagi ngumpul. Egois banget sih.
1: Apakah kamu suka fokus bermain gadget saat berkumpul dengan teman-temanmu? Atau kamu suka tidak peduli dengan lawan bicaramu dan fokus pada hal lain? Lalu, kamu sering dianggap egois karena sikapmu itu? Berarti kamu termasuk seseorang dengan sikap selfish. Selfish adalah istilah kekinian yang merujuk pada sikap egois seseorang yang perhatiannya terpaku pada gadget atau hal lain, padahal saat itu sedang berkumpul bersama beberapa orang. Apakah kamu memiliki sikap selfish?

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
3: Sama, ki aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.

0: When you sing, you begin with do, re, mi.
1: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang. Do, re, mi.